sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, manat mardongan tubuh atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan atau lu atau tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan atau lu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, dalihan atau lu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pukul 7 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya hari ini dalam sejarah Abang Nedaka. Dan sedikitnya ada 5 momen penting ya di tanggal 7 September ya. Di antaranya adalah Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional Abang Nedaka. Jadi menyedur dari jurnal Universitas Diponegoro yang berjudul Analisis Peran Komisi untuk Orang-orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras sebagai Civil Society dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Peringatan tersebut bertujuan untuk mengingat kembali pentingnya perlindungan terhadap orang-orang yang memperjuangkan dan membela hak asasi manusia. Nah, tanggal ini dipilih sebagai tanggal peringatan karena tidak terlepas dari sosok aktivis HAM yaitu Munir Said Talib. Pejuang HAM tersebut meninggal dunia pada 7 September 2004 dalam perjalanan menuju Amsterdam ya. Munir diketahui meninggal setelah mengalami keracunan arsenik dalam penerbangan tersebut. Kasus kematian Munir kemudian mengundang perhatian luas karena muncul dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu. Waduh, ngeri ya kalau bersinggungan dengan politik, bersinggungan dengan hak asasi manusia. Namun yang pasti ya, kita sebagai warga negara tentu harus juga menjadi mengingat ya, momen ini adalah tentu bentuk perlindungan pembela hak asasi manusia nasional dan proses hukum tetap berlangsung atau berlanjut ya, sementara sosok yang menjadi dalang intelektualnya sampai kini masih dalam misteri ya, mengenai mudah-mudahan bisa ditemukan ya. Tanggal 7 juga diperingati sebagai Hari Kota Ambon yang ke-451. Oh ya, warga Ambon yang sedang mendengarkan di kesempatan hari ini, selamat ya untuk kotanya yang sudah berusia ke-451 tahun tanggal 7 September ya Bang Nenaka. Nanti kita akan bacakan juga informasi lengkapnya diselingi dengan lagu-lagu yang kita hadirkan ya. Selamat pagi untuk Mama Rizky ya. Mama Rizky orang Medan tapi lagunya pingin lagu Sunda katanya, gak apa-apa lah ya. Selamat mendengarkan Permat FM, Suara Budaya Nusantara. Ini adalah lagu dari Nazmi, Mojang Priangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ngopi Masih ya by atau dari Happy Asmara ya Bang Denaka. Pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini selamat untuk Kota Ambon yang merayakan Dirgahayu ke-451 tahun ya. Dan melansir dari website resminya, sejarah Kota Ambon berkaitan dengan keberadaan benteng Kota Laha yang dibangun Portugis di kawasan pantai Honipopu pada tahun 1575. Seiring perkembangannya, masyarakat mulai mendiami kawasan di sekitar benteng dan membentuk sejumlah kelompok pemukiman Abang Danaka. Nah, kelompok tersebut diantaranya ada Soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hatipe, dan Uri Mesing ya. Perkembangan kelompok masyarakat ini kemudian menjadi bagian dari sejarah terbentuknya Kota Ambon. Nah, pada tanggal 7 September memiliki makna khusus karena pada tahun 1921, tanggal tersebut masyarakat Ambon memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan ya, dan momentum itulah yang akhirnya menetapkan sebagai tanggal lahir Kota Ambon. Begitu ya. Anda yang muka Ambon tentunya sedang ramai-ramainya ya di sana dalam gelaran hari jadi ulang tahun Kota Ambon ya. Dan telah menapaki usia 451 tahun. Baik Abang Denaka, masih informasi lainnya ya, disertai dengan lagu-lagu yang kita hadirkan. Selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Asyik! Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pakpung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pakpung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pakpung.
1: Ronggeng sama Pakpung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pakpung ini, itu memang kalau Pakpung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
0: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pakpung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan bagaimana ya penampilan Pakpung itu? Katanya ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk, kita dengarkan penampilan dari Pakpung.
2: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
3: Boleh.
2: Ah, Timpu Mainang mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
3: Ya.
2: Ah, kalau gini batang kayu dikerat-kerat.

0: Begitulah sahabat budaya, salah satu dari penampilan Pak Pung yang dimainkan oleh para seniman Pak Pung Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pak Pung sebulan sekali pada minggu kedua dari pukul 8 sampai pukul 10 malam di Taman Budaya Medan. Kata orang seni budaya Pak Pung, ternyata Pak Pung ini memiliki seni yang cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau Pak Pung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun. Tuh.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian Pak Pung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

Iya, lagu Melayu Ikan Dalam Kolam yang Abang dan Kak ya. Dan masih hari ini dalam sejarah kita hadirkan untuk Anda. Berikutnya adalah Hari Buruh di Amerika Serikat. Jadi menyadur laman National Today di Amerika Serikat, Hari Buruh atau Labor Day diperingati setiap Senin pertama pada September, Abang dan Kak. Nah, di tahun ini peringatan tersebut jatuh pada tanggal 7 September ya. Tentunya menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pekerja. Hari tersebut sekaligus menjadi bagian penting dari sejarah panjang gerakan buruh di negara tersebut. Sejarah Labor Day tidak dapat dipisahkan dari upaya pekerja memperjuangkan hak-hak dan kondisi kerja yang lebih baik. Pada akhir abad ke-19, para buruh menuntut berbagai hak termasuk pengurangan jam kerja pada masa itu dan dapat berlangsung sangat panjang. Berikutnya ada hari peringatan Google. Nah, Anda yang sebagai pengguna Google, seperti juga saya dalam mencari informasi, Bang Dandaka, ya, hari ini diperingati sebagai hari Google Commemoration Day atau hari peringatan Google ya. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang perkembangan Google dari sebuah proyek penelitian hingga menjadi salah satu perusahaan teknologi yang berpengaruh besar terhadap kehidupan digital.

untuk momen terakhir yaitu hari membeli buku. Unik juga ya, hari membeli buku juga ada peringatannya hari ini ya Bang Nenaka. Jadi diperingati secara global sebagai Buy a Book Day, hari membeli buku yang dirayakan secara internasional ya. Peringatan ini menjadi momen untuk mengajak masyarakat kembali memberikan perhatian terhadap buku dan aktivitas membaca. Wah, saya juga membaca tapi lamannya laman digital ya Bang Nenaka. Dan itulah beberapa informasi yang kita hadirkan untuk Anda di hari ini dalam sejarah. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan beralih suasana Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar tentunya dengan tema-tema ringan khas Prompat ya selama 1 jam hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Ya, ya, keluar kabar berita perempat ya. Kita hadirkan Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Sudah maksimalkah fungsi dari kepala lingkungan kita? Anda dekat gak sih dengan kepala lingkungan? Kalau saya sih jujur ya, karena kepala lingkungannya dekat atau juga saudara dari istri ya. Jadi apa-apa yang diperlukan, misalnya entah itu dokumen atau apapun yang diperlukan untuk registrasi ya, reges ya. Dan apapun itu ke kelurahan lebih cepat begitu mereka. Bagaimana dengan Anda ya? Apakah sudah maksimal fungsi dari kepala lingkungan kita di sekitar warga? Yuk kita gabung ya. Untuk Anda yang ingin bergabung 0618463115, WhatsApp juga boleh, silakan di 0811614428. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Pagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, Cynthia selain nyanyi juga berada di Markobar tiap pagi.
1: Iya, kita susah sih aja mendengar RRI walaupun belum jumpa.
0: Iya, kapan kesini?
1: Nanti lah ya kalau ada waktu.
0: Kalau ada waktu. Baik, pagi hari ini saya ingin ngobrol nih. Kira-kira kalau di tempat Cynthia, kepala lingkungannya ini nggak misalnya gercep nggak, selalu gerak cepat gitu untuk keperluan masyarakatnya, terutama untuk pelayanan misalnya surat menyurat, dokumentasi ke kelurahan gitu.
1: Oh, dia sangat gercep sekali pun, tanpa itu pun sudah langsung dikerjakan sama dia.
0: Oh gitu, cepat ya. Contohnya seperti apa nih kalau di kelurahan di sana, kelurahan apa namanya?
1: Kelurahan Mabar.
0: Mabar. Kalau Cynthia dulu perlu apa, terus bagaimana nih pelayanan dari kepala lingkungan kita sebagai jembatan komunikasi dengan kelurahan?
1: Aku dulu, kan kami kan berapa kan buat akte kelahiran kan? Atau kakak, ya langsung dia apa, langsung dilayani dengan baik gitu, cepat dikerjakannya tanpa ditunda-tunda gitu sama dia.
0: Oh, artinya melayani masyarakat untuk keperluan masyarakat ya?
1: Tak serah nikah, tak jatah apa-apaan. Tidak apa-apa, ini segitu cepat dikerjakan dia gitu.
0: Iya, pernah nggak minta gini misalnya, Cynthia, boleh cepat tapi ada ininya lah katanya, uang apakah bensin misalnya gitu. Pernah nggak kayak gitu?
1: Oh itu, saya itu Cynthia, ya, itu orang tua disuruh sama apa, sama kepala lingkungannya orang tua disuruh gitu.
0: Cemana?
1: Orang tua kan, apakah kamu buat apa, buat SIM kan, tapi disuruh orang tuanya, disuruh keblingnya, lantas dia yang disuruh gitu, apa ngasih uang lagi gitu.
0: Oh gitu. Jadi bukan ke Kaplingnya?
1: Kaplingnya juga lah, tapi disuruh mau juga disuruh gitu.
0: Seikhlasnya gitu ya?
1: Seikhlasnya, semaunya gitu.
0: Oke deh. Jadi artinya pelayanannya tetap cepat ya?
1: Bahkan Kaplingnya nyuruh, ini kapan Cynthia jadi? Mana apa yang calonnya? Belum ada gitu.
0: Oh gitu. Oke deh. Selamat untuk warganya yang memiliki kepala lingkungan yang tentunya melayani dari hati untuk masyarakatnya ya.
1: Kalau Kiki gimana di lingkungan rumah?
0: Lumayan komunikatif sih. Jadi apa yang kita perlukan ya langsung gitu. Misalnya entah itu legalisir ya, cap gitu untuk kelurahan, dan mereka Kapling ini selalu bisa on time begitu apa yang kita butuhkan. Memang kalau sekarang ini kan sudah ada mungkin aturan SOP-nya tentang tata cara kerja kepala lingkungan ya. Kalau dulu kadang susah ketemu Kapling, kemana Kaplingnya, oh lagi di sana di anu, dititip aja Pak katanya gitu. Titip berapa hari, berapa lama bisa selesai misalnya itu pengurusan KTP atau apapun itu gitu.
1: Oh, nah tinggal di daerah mana rumahnya kalau gue tahu?
0: Saya Medan Perjuangan.
1: Oh, Perjuangan?
0: Mm-mm.
1: Jauh ini ke RRI, jauh.
0: 30 menit lah lebih kurang.
1: Ini sama, ini lah jauh kali, cuma baru kesana ke RRI.
0: Ya, lumayan lah. Sama juga kita sejajar.
1: Cuma kan bisa ke RRI, kok aja belum bisa kesana.
0: Ya, kapan?
1: Gak tahu kapan, nanti lah.
0: Harus.
1: Jauh.
0: Oke. Baik, Cynthia, terima kasih di pagi hari ini sudah memberikan komentar terbaiknya ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar. Ah, punya Kapling saya mah katanya idaman banget, cepat. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar. Iya. Mari kita ngobrol berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
2: Alhamdulillah. Duduk di sini ya.
0: Ya di situ aja, di emperan aja ya, nggak boleh masuk.
2: Waduh, di emperan pula. Kejam kali.
0: Itu kata keplingnya. Kalau misalnya lagi judes, kamu udah nggak usah di dalam, di situ aja katanya.
2: Gitu. Waduh.
0: Nah kalau di sana kelurahannya masuknya kelurahan mana nih, Ustadz?
2: Kita ke kelurahan Harjosari, Bang Kiki. Hmm. Harjosari 1.
0: Iya. Harjosari 1 ya.
2: Kecamatan Medan Amplas.
0: Iya. Medan Amplas. Nah di sana gimana tuh untuk
2: Kepingnya. Oh, alhamdulillah ya. Kalau untuk kepling kita, kepala lingkungan kita, alhamdulillah cepat dan sigap juga lah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat begitu lah. Tapi kan selalu kalau ada yang perlu diurus ini, itu kan langsunglah ditanggapi sama Pak Kepling. Alhamdulillah.
0: Cepat ya.
2: Selesai, tuntas dan efisien.
0: Iya, pernah waktu kemarin-kemarin itu ada pemecatan, ini bukan Keplingnya, camat begitu, karena ada pungutan liar. Apakah Kepling juga pernah nggak sih di daerah-daerah ya di sana gitu, tanpa menyebutkan daerahnya, menerapkan pungli?
2: Apa itu contohnya?
0: Pungutan liar, misalnya harus pengurusan KTP harus bayar segini misalnya, terus juga perpindahan warga bayar segini, semua diuangkan gitu. Pernah nggak kayak gitu?
2: Kalau di sini alhamdulillah belum pernah, Bang.
0: Belum ya?
2: Nggak pernah. Kalau menurut pendapatku sih, untuk Kepling kita ini di sini di Camat Medan Amplas nih, bersih semuanya, alhamdulillah, insyaallah.
0: Iya, kalau misalnya ada informasi mengenai ada bantuan nih dari Bapak Anu, anggota Dewan, untuk berkunjung ke lingkungan kita gitu, itu informasinya selalu ini nggak, selalu cepat nggak?
2: Kalau mulai dari bantuannya sampai sekarang ya, berlangsung cepat, insyaallah, alhamdulillah.
0: Iya,
2: artinya kita kan selalu mendapatkan bantuan lah dari Kepling gitu lah. Alhamdulillah kalau untuk Kepling kita untuk di lingkungan sini bertanggapan langsung
0: ya dengan warga.
2: Apa yang pertama kan didengarkan dulu apa keluhannya kan gitu kan. Langsung itu, Bang, dikerjain. Alhamdulillah sudah tuntas efisien lah.
0: Iya, artinya memang sekarang ini kepala lingkungan sudah melayani ya, baik secara administratif, pemberdayaan masyarakat begitu ya, sudah ya, sesuai
2: kita
0: dengan
2: berharap
0: tupoksinya
2: para kepala lingkungan kita untuk kedepannya ya lebih melayani masyarakat lebih mantap lagi lah dari yang ini ya kan, yang sudah kita percaya. Kita doakan semoga Pak Kepling juga sehat selalu, walaupun nanti sudah masa habis jabatannya, tetap juga lah membantu masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat.
0: Baik Ustaz, di sini studio masih saya sendiri ya. Terima kasih untuk tanggapannya.
2: Oh, masih sendiri.
0: Nanti mungkin jam 9 kurang. Mereka baru keluar.
2: Begitu, agak lama datangnya orangnya.
0: Iya, gitulah Ustaz.
2: Begitu ya. Oke. Okay lah.
0: Baik, terima kasih Ustaz di
2: saya pagi hari kita bagi ya. Iya,
0: sehat.
2: Kapan nih sholat di masjid dari pagi?
0: Ya, insyaallah nanti ya, nanti kita.
2: Yang penting kan udah ketemu, udah jumpa ya kan. Oke, makasih ya Bang Kiki ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang Neraka, kita hadirkan untuk informasi lainnya ya. Bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

0: Baik, kita kembali lagi Abang Nirka di pagi hari ini dalam sajian Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Sudah maksimalkah fungsi dari kepala lingkungan kita? Apakah dekat dengan masyarakat atau malah menjauh? Halo, selamat pagi Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berkabar. Iya. Yang terupdate.
0: Yang terupdate.
1: Update lah.
0: Sudah dapat hadiah belum kemarin?
1: Ya, dapatlah dikit-dikit.
0: Lumayan lah. Kamu warga mana sekarang? Kelurahan mana? Lingkungan mana?
1: Kenapa kita kameranya gitu?
0: Ya kan ini temanya tentang kepala lingkungan. Apakah kamu kenal dengan kepala lingkungan kamu?
1: Ya, kenal kayak gitu aja lah.
0: Nah, sekarang gimana nih fungsi dari Kepling sendiri sudah maksimal nggak sih di tempat kamu?
1: Kurang.
0: Iya. Kenapa kurang?
1: Ada pembagian sembako, agak gimana lah.
0: Agak payah ya?
1: Gak susah, orang-orang yang kenal-kenal sama dia aja.
0: Oh begitu, jadi
1: iya.
0: Harusnya seperti apa sih Kepling yang ideal itu bagi Denny Frigin nih menurut kamu?
1: Menurut aku nih, jadi Kepling tuh inilah, jujur. Jujur kan, jujur, tidak ini ada, biar ada KKN-nya.
0: Iya, terus?
1: Rajin sholat.
0: Rajin sholat itu wajib dong.
1: Iya, sholat. Kok gak rajin, kayak orang begajulan percuma lah keluarga.
0: Udah dapat gaji ya?
1: Iya, petenteng-petentengan aja.
0: Emang ada Kepling yang petenteng-petenteng?
1: Oh, banyak lah.
0: Oke.
1: Banyak, berani kritik lu. Aku kan bukan.
0: Iya.
1: Kalau kalian mau jumpan aku, ya oke, jumpan aku.
0: Sisi lain dari Kepling, ya ada juga yang seperti itu ya?
1: Iya, ya. Gaya lah, petentengan-petentengan. Aduh. Kalau ada
0: ini Kepling atau preman sih sebenarnya?
1: Iya, pokoknya agar religius, religius ya, tapi kan ada pembagian ini kan, bagian apa kan yang nyuli-nyuli ya kan? Ini bukan yang nyuli-nyuli ya,
0: Jadi di antara Kepling-Kepling ini ada juga oknum yang selalu ingin ngutip aja ininya gitu ya.
1: Ya selalu, nama apa lu pembagian dari pemerintah kan. Bukan ini. Pak, kasih lah katakan.
0: Iya.
1: Kasih mana dari pemerintah.
0: Misalnya gini.
1: Banyak potongannya.
0: Iya.
1: Potongan 35%. Ini pembagian sembako kan.
0: Waduh.
1: Nah, baru kan ini. 10, potong jadi 5, aturannya minyak 2,5 kilo jadi 1 kilo.
0: Oh, dikutip-kutip terus ya.
1: Banyak potong, misalnya telur, telur 2 papan jadi 1 papan.
0: Semua dikurang-kurangkan ya?
1: Iya, gula 2,5 kilo jadi 1 kilo. Kan bahaya gitu aja kok. Aku kalau jadi Kepling, ini, aku jadi Kepling, mau nyoba berapa sama aku, ada, aku 150 juta sama aku, mau nyoba, bisa kurus, keluarga aku, mau minta lomba aku, aku gitu, aku jujur aja, oh dia, siapa yang ini, siapa yang miskin, keluarkan, gini kan.
0: Iya, jadinya enggak ini ya,
1: kalau misalnya orang yang uman kaya di masyarakat kan kelihatan agak kaya dia kan, oh kami lagi nih, oh nggak bisa ada 150 juta sama aku sini, pasti keluarga aku yang aku
0: juga
1: ceritaan kan, aku jadi Kepling kalau
0: mudah-mudahan ada pemilihan Kepling Denny Frigin terpilih ya, karena orangnya komunikatif walaupun masih terbata-bata cara ngomongnya, tapi sudah tahu bagaimana fungsi yang benar mengenai profesi Kepling ya.
1: Iya, demokratis. Demokratis dan
0: dan apa? Terbuka.
1: Pokoknya demokratis. Aku ini lah di daerah

0: daerah tempat ke apa orang tua aku punya apa yang buat itu keluarga aku, aku yang apa sekarang gini maunya aku jadi kuping nomor awalnya aku jadi kuping di sini.
1: Iya, mudah-mudahan tercapai cita-cita kamu, mungkin itulah jalan hidup kamu nanti jadi kepling ya.
0: Om aku udah pernah jadi kepling.
1: Iya.
0: Om aku udah pernah.
1: Makanya justru itu giliran kamu lah.
0: Om aku pernah.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Denny yang di belakang juga ingin ikut berkomentar juga nih Den.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Denny Fridge ini lucu ya. Baik, terima kasih. Ini juga ada sudah mengirimkan pesan nih melalui WhatsApp kita ya di 08 11 61 44 48. Assalamualaikum Kang Kiki, Kak Ira Tariga nih di Prapat. Tempat Kak Ira kepling-keplingnya kan perempuan nih. Kalau ada bantuan langsung, Kak Ira ditelepon, disuruh datang ke rumahnya. Ada bansos tuh harus diambil, undangan ke rumah, terus tanda tangan bahwa sudah dapat surat undangan pengambilan bantuannya. Gitu Kang Kiki, metugas ya. Oh berarti keplingnya lumayan bagus ya. Maksudnya ada informasi langsung ditelepon ya warganya. Kasih tahu yang lain misalnya untuk pengambilan bansos nih harus ada surat undangan, nanti ditandatangani baru bisa mendapatkan bantuannya. Ini bagus ya. Jadi fungsinya adalah menyebatani komunikasi. Kita ingin juga ngobrol sebentar, tapi satu lagu dulu aja lah ya. Dua lagu dulu deh. Untuk yang lainnya ingin bergabung boleh, masih ada waktu ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kita ngobrol tentang maksimalnya fungsi dari kapling kita, Bang Daka ya, kapling tercinta ya. Karena begitu penting ya ketika warga masyarakatnya memerlukan bantuan informasi mengenai entah itu bantuan dari pemerintah ya, terus juga terkait tentang surat menyurat atau dokumentasi. Nah ini fungsi kapling tentu menjadi vital ya, fungsi kepala lingkungan kita nih Abang Danaka. Saya ingin ngobrol nih sedikit ya dengan siapa namanya? Nazwa ya?
1: Nazwa.
0: Oke, Nazwa. Kamu tinggalnya di mana Nazwa?
1: Di Jalan Perjuangan Ring Road, Bang.
0: Ring Road. Oke.
1: Dekat RCW itu.
0: Oke, itu masuknya ke kelurahan apa?
1: Dia pakai kapling juga sih.
0: Iya, maksudnya kelurahan apa itu?
1: Tanjung Rejo.
0: Tanjung Rejo ya. Oke, di sana kalau menurut kamu, kamu termasuk warga yang atau keluarga lah, keluarga termasuk yang aktif juga nggak untuk misalnya keperluan apapun ke kapling gitu?
1: Lumayan aktif bang. Kalau kan Nazwa kan di gang gitu kan? Di gang itu rata-rata kayak dapat bantuan gitu.
0: Oh ada.
1: Kayak PKH-PKH gitu kan? Terus kan harus ke kapling kan? Dia kan ngasih surat gitu kan bang?
0: Iya surat pengambilan.
1: Iya surat pengambilan gitu kan? Tapi kan kalau mau ngambil ke kapling itu bang, kapling kami itu agak-agak kayak mana gitu, dia minta 30.000.
0: Iya.
1: Dia minta 30.000 per surat itu.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Kalau misalkan dikasih kayak 20.000, kurang 10.000 gitu dia.
0: Alasannya kenapa? Ada biaya operasional mungkin ya?
1: Gak tahu ya bang, pokoknya dia minta kayak gitu. Tapi
0: ini
1: kan,
0: jujur ya. Tapi gak apa-apa ini jujur kan?
1: Gak apa, ini jujur.
0: Iya, ini fakta di lapangan loh.
1: Fakta di lapangan.
0: Jadi artinya fungsi kapling itu harusnya seperti apa sih idealnya menurut kamu tuh?
1: Idealnya, maksud Nazwa,
0: tidak memberatkan masyarakat
1: iya,
0: gitu.
1: Membantu, bisa membantu tapi jangan minta duit kayak gitu lah bang.
0: Karena
1: gitu kan,
0: masyarakat juga lagi susah juga ya kan? Udah mas susah disusahin lagi gitu ya.
1: Orang itu pun kayak, jadi malas ngambeknya karena jumpa si kapling itu. Tapi si kapling itu tuh bang, bukan si yang, kan cowok kan si kaplingnya. Ini istrinya bang yang minta.
0: Oh,
1: bukan
0: berarti
1: yang cowok.
0: Berarti sebenarnya kaplingnya enggak minta seperti itu ya. Justru istrinya yang ini ya, yang agak aneh
1: istrinya
0: gitu.
1: Istrinya yang agak
0: ya,
1: aneh, iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kan itu kapling Nazwa kan. Yeah. Satu lagi ada saudara Nazwa juga kapling tapi dia di daerah lingkungan yang lain gitu.
0: Satu tempat di situ.
1: Satu tempat. Dia ada dua kapling itu. Nazwa kan di 20, dia di 21 gitu misalnya kan. Yang di yang satu lagi ini, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Dia bagus.
0: Oke.
1: Udah lama juga dia kayaknya udah dari Bunda Nazwa baru kawin sampai sekarang dia masih menjabat.
0: Bukawin
1: karena bagus
0: ya
1: juga. Karena dia bagus.
0: Jadi artinya oleh masyarakat dipercaya.
1: Iya, dia dipercaya. Sama kayak
0: nah, sama kayak apa?
1: Kayak ada acara-acara lingkungan gitu, dia berpartisipasi gitu.
0: Biasanya layanan apa sih dari kapling untuk warganya? Apa aja
1: biasanya
0: itu?
1: Kalau tadi bukan kapling yang kayak yang PKH tadi tuh bang, yang satu lagi yang baik, yang baik itu dia sering buat gotong royong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gotong royong setiap bulannya kalau nggak salah.
0: Ada gitu
1: dia
0: kegiatan masyarakatnya, bersih-bersih desa, bersih-bersih tempatnya ya.
1: Sama kalau 17 Agustus dia yang kayak buat makanan untuk gotong royong buat pesta 17-an gitu.
0: Oh,
1: dia yang ngasih makan gitu.
0: Iya, benar. Jadi artinya justru lebih dekat ya kapling ini sama masyarakat ya. Harapannya sebagai warga nih, walaupun kamu belum berkeluarga ya, maksudnya masih nebeng di rumah orang tua. Harapannya seperti apa sih kapling itu sebenarnya yang harus dimiliki gitu idealnya?
1: Kayak mana ya?
0: Jujur
1: bang, sebenarnya kalau sama kapling yang PKH tadi itu, dia kalau ngurus surat-surat cepet bang,
0: cepet.
1: Dia kurangnya gara-gara itu aja, dia baik kok bang, kayak nanti dia suka-suka kayak, bu ini ya kurang mampu ya ini sini
0: langsung
1: biar
0: gitu
1: ya, ya langsung dia kayak gitu. Mm-hmm. Tapi ya itu
0: minusnya ada ya, di sebelahnya
1: gitu.
0: Oke deh, mudah-mudahan bisa terdengar ya. Yang namanya keluhan harus disampaikan dong. Oke deh, makasih Naswa ya.
1: Oke.
0: Iya, baik, kita persilakan untuk Anda Bang Narka, masih ada waktu nih yang ingin juga memberikan komentar hari ini pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Biasanya ada siapa ya? Ya udah deh, mudah-mudahan ada Kepling juga yang menelpon kita. Artinya memang ya sesuai dengan fungsinya, tentunya Kepling ini banyak membantu masyarakat, dekat dengan masyarakat ya. Terus juga menjadi jembatan penghubung warga ya, komunikasi masyarakat dengan kelurahan, terus juga kerja bakti betul tadi ada menjaga ketertiban umum. Terus juga memimpin musyawarah warga dan pelayanan administrasinya lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan menjalankan tupoksinya sebagai kepala lingkungan ya, ini menjadi amanah ya bagi Kepling ya, untuk supaya tetap melayani masyarakat ya. Baik, selamat pagi Bang Narka, di kesempatan hari ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan informasi berikutnya, ragam budaya Nusantara, yaitu etnis atau suku Aceh ya. Kita hadirkan lagu-lagu serta informasinya. Selamat mendengarkan Prambat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Salem Rakan, Puhaba Ban Bandum Syedaralun Ban Sigomdonya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang Genasih.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

Baik Abang Nerka, selamat pagi di kesempatan hari ini ya, memasuki sajian berikutnya tentang budaya Aceh ya. Namun sebelumnya ini saya lansir dari rri.co.id Banda Aceh. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca Aceh ya. Sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat Abang Nerka di sana ya. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca di wilayah Aceh pada 6 hingga 8 September, di mana sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Angin kencang. Ya, baiklah untuk Anda, informasi tentang budaya Aceh ya. Terkait tentang gempa bumi 5 magnitudo guncang Sinabang Aceh. Ini juga hati-hati juga Abang Nerka ya, yang melewati ataupun yang tempat tinggal di sana, supaya mendapatkan informasi terupdate ya mengenai kondisi terkini ya. Baik Abang Nerka, berikutnya adalah informasi wisata di Banda Aceh. Nah ini saya klik dari lansiran rri.co.id. Misalnya wisata Bukit Lamreh yang kembali dibuka untuk umum tuh ya. Jadi kini Anda yang ingin berwisata ke Bukit Lamreh ya, Lamreh itu Lamreh ya, Lamreh kayaknya ya, karena tidak ada U-nya, dibuka untuk umum. Terus juga wisata Lok Gaca dorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Nah ini juga tentunya kampung wisata di sana yaitu Lok Gaca di Kecamatan Lepung Aceh Besar terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam tetapi juga mengedepankan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat serta pelestarian budaya Aceh. Hal ini mengemuka dalam program Astacita Suara Nusantara RRI Banda Aceh ya, yang menghadirkan manajemen operator Lok Gaca Edward SPD SH dan destination manager Agus Fernanda SH dengan tema Lok Gaca wisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Edward mengatakan bahwa Lok Gaca saat ini masih berada dalam fase trial opening sebelum memasuki tahap operasional penuh ya. Fase tersebut dimanfaatkan pengelola untuk menguji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata hingga kualitas pelayanan kepada para pengunjungnya. Baik Abang Nerka, diselingin dengan informasi dan juga lagu-lagu dari Aceh ya. Selamat mendengarkan Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh Mel, mana pacar kau? Kok gak nikah-nikah kau?
1: Eh bro, udah S1, masih belum kerja juga kau.
0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu, Sintan. Iya Sintan, Sintan. Eh Intan, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh gak usah, gabung-gabung sama kita. Dan
2: gitu
0: sini.
2: Lah kontan, sana kita duduk.
3: Iya dong lah.
0: Eh Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Saatnya kentongan. Inilah upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi. Pertama, memberikan penyuluhan, pendidikan dan juga pelatihan. Kedua, menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari api. Ketiga, tidak merokok dan melakukan pekerjaan panas di tempat barang-barang yang mudah terbakar. Empat, tidak membuat sambungan listrik sembarangan. Lima, tidak memasang stiker listrik bertumpuk-tumpuk. 6. Memasang tanda-tanda peringatan pada tempat yang mempunyai resiko bahaya kebakaran yang tinggi. 7. Menyediakan apar di tempat yang strategi. 8. Matikan aliran listrik bila tidak digunakan. 9. Buang puntung rokok di asbak dan matikan apinya. 10. Bila akan menutup tempat kerja, periksa dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran.

0: basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Anda pasti familiar dengan asam sunti ya Bang Danaka ya. Asam ini ternyata salah satu dari ciri khas masakan Aceh ya. Terdapat satu bahan sederhana yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu asam sunti. Nah, jadi bumbu tradisional ini dibuat dari belimbing buluh atau boh limeng yang tidak sekedar berfungsi sebagai penyedap. Bagi masyarakat Aceh, asam sunti merupakan bagian dari warisan pengetahuan mengolah pangan yang terus dipraktikan dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Nah, diikuti dari jurnal USK, penelitian Universitas Syiah Kuala menyebut bahwa asam sunti sebagai produk tradisional yang populer dan memiliki peran ekonomi bagi masyarakat pedesaan Aceh. Duh, pingin ke Aceh lagi deh. Asam sunti bermula dari sebuah belimbing wuluh yang memiliki kadar air tinggi dengan rasa yang sangat asam ya. Nah, jadi agar dapat bertahan lama dan tetap dimanfaatkan ketika buah tidak tersedia, masyarakat Aceh mengembangkan teknik pengeringan ya, penggaraman dan fermentasi secara tradisional. Buah belimbing wuluh yang telah dipanen dibersihkan, kemudian diberi garam dan dijemur di bawah sinar matahari. Proses tersebut dilakukan secara bertahap hingga buah kehilangan sebagian besar kandungan airnya, berubah tekstur menjadi keriput dan menghasilkan warna kecoklatan hingga gelap. Begitu Abang Danaka. Kalau di rumah kami ya digunakan untuk memasak ikan asin jamar roti ya, enak banget itu dikasih sunti ya, asam sunti. Waduh, segar. Jadi, nah ini balik lagi ke masakan cita rasa Aceh ya. Dalam perkembangannya asam sunti tidak hanya menjadi bahan persediaan untuk bumbu ya, tetapi juga berkembang menjadi salah satu karakter penting masakan Aceh. Rasa asamnya memberikan keseimbangan terhadap bumbu yang kaya rempah dan cabai. Pada olahan ikan, asam sunti juga dikenal membantu memberikan aroma dan rasa khas sekaligus mengurangi kesan amisnya. Gitu Bang Danaka ya. Itulah tradisi yang tetap hidup di dapur bagi masyarakat Aceh.
1: Kagak dah lom. Kok gak jadi?

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Ya, Bang Daneka, lagu dari Aceh, Bungong Ban ke Mang ya, dari Marwan ya, mengakhiri sajian acara kita untuk obrolan budaya Aceh hari ini ya, setiap hari Senin. Tunggu lagi untuk lagu khusus Acehnya ya, setiap hari Seninnya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya Kiko Sore ya, undur pamit, istirahat dulu ya. Jelang pukul 10 kita akan hadirkan jazz musik selama 1 jam. Terus juga ada penyiar yang lainnya, kalau gak salah saya Rifika yang menemani Anda ya di pagi menjelang siang ini. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

0: Ini yang ketiga pula. Ha, baca ketuan.
1: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
0: Ah, ha, berkode sana boleh jadi.
1: Yang ku harap dia punya hidung mancung. Ha. Sekali ku tengok giginya tersorong.
2: Hey, ya. Bacinta pula juga di barambik panjang.
0: Ha.
2: Itu dan ragu. Ada ngasal cerita dan gadi rancak sungguh menawan.
0: Menawan atau ipar gunawan?
2: Sadang baduo inyo kajang kajang.
0: Oh, parah.

0: tu kau kena santuan pelalai kau tanya.
1: Begitulah Mak Pono. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
0: Ambo rasa iyo, tapi ambo ragu.
2: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
3: Apa kerja nak kau diati kau nyaya?
4: Togel, apa kerja yang diati tuai? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu na lain. Matikan itu, matikan itu.
5: Hei, bosan nak kau ini.

0: Saatnya kentongan.
1: Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluor carbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara, sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama Sally di hari Senin ya, 7 September 2026. Pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat abang kakak, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar abang kakak semuanya? Semoga sehat ya. Senang kali Sherly hadir lagi di hari ini menemani aktivitas abang kakak dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu enak khas perempat, dan informasi-informasi terupdate. Jadi kita awali kebersamaan kita di etalase 88,4 menghadirkan informasi dari dunia UMKM sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Enggak kak, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif mendorong perluasan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif lokal agar mampu bersaing di lokal atau kawasan premium seperti SCBD Park untuk memperluas ekosistem. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengapresiasi gelaran The Local Market ID Pasar Wiwitan SCBD di SCBD Park untuk membuktikan jenama lokal atau UMKM dapat menguasai tempat yang seringkali dianggap premium dengan produk berbasis kearifan lokal. Irene mengatakan Presiden telah mengamanatkan untuk bergotong royong memajukan produk kreatif Indonesia. Selain itu, ruang kolaborasi bersama The Local Market dan SCBD ini menjadi wadah bagi para kreator lokal untuk memperluas akses pasar secara berkelanjutan. Besarnya potensi produk lokal untuk memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional terlihat pada data BPS yang diolah Kementerian Ekraf. Untuk subsektor fashion, kriya, dan kuliner, mencatatkan nilai ekspor barang ekonomi kreatif terbesar pada periode Januari sampai April 2026, yaitu masing-masing mencapai 5,85 miliar dolar Amerika Serikat, 3,82 miliar dolar Amerika Serikat, dan 0,28 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, ketiga subsektor ini juga menjadi penopang utama ekonomi kreatif tahun 2025 dengan kontribusi masing-masing sebesar 41,06% untuk kuliner dan 14,77% untuk fashion dan 10,70% untuk kriya. Baik abang kakak, kita nanti balik ke info selanjutnya. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, jadi gitu Bu, kalau misalkan Ibu investasi 1 tahun, Ibu bisa mendapatkan 5% keuntungan.
1: Jadi bayarnya berapa kali Bang 1 bulan?
0: Bang itu.
2: Siapa nih? Pacar barumu, tukang tagih pinjol ya?
1: Ih, sembarangan ya ibu-ibu ini ya. Ini abang ini yang ngajarin aku investasi. Makanya kan akhir-akhir ini keuanganku tertata.
2: Investasi apa lagi sih? Kan udah ada rumah, ada mobil, ada suami. Bagus, kita ngabisin uang buat belanja.
1: Lah. Bang, jelasin bang.
0: Gak boleh gitu, investasi itu bisa untuk jangka panjang. Bisa juga untuk anak dan juga cucu ibu-ibu nanti.
1: Tuh, dengerin.
0: Contohnya itu bisa juga investasi emas salah satunya.
2: Jadi kayak mana nih, udah dinasehati. Gak jadi kita belanja, kita investasi aja yuk. Ya udahlah.
0: Nah gitu, investasi aja. Ini nomor aku, catat aja ya. Bisa kontak aja aku nanti malam.
2: Ih, kok nanti malam?

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Kakak usaha rintisan diaspora Indonesia Hijau Coffee resmi membuka gerai permanen pertamanya di San Jose, California, Amerika Serikat pada Sabtu 5 September sebagai langkah memperluas promosi produk dan budaya Nusantara di kawasan Silicon Valley. Berawal dari usaha pop-up, gerai yang didirikan oleh diaspora Indonesia Lisa Maria dan Rian Prawijaya itu diresmikan langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco Yopi Iksan Wardana bersama Wali Kota San Jose Matt Mahan dan anggota Dewan Kota San Jose Michael McKinley. Baik abang kakak, kita balik ke lagu-lagu lainnya, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Amukaga pada 3 September, Konferensi Promosi Pariwisata Budaya Henan dan Pameran Budaya Heluo digelar di Bandung, Indonesia. Acara ini dihadiri lebih dari 100 perwakilan pemerintah Indonesia, pelaku usaha media, asosiasi bisnis Tionghoa, perantauan, serta lembaga kebudayaan dan pariwisata. Ajang ini memperkenalkan kekayaan budaya Henan, mulai dari kota-kota kuno, seni bela diri, porselen, hingga budaya aksara Tionghoa, melalui pemutaran video, pertunjukan langsung, serta penandatanganan perjanjian kerjasama. Ajang ini menampilkan beragam daya tarik budaya dan pariwisata Henan kepada masyarakat Indonesia. 5 rute wisata yang dirancang khusus bagi wisatawan Indonesia juga diperkenalkan, yakni The Center of Heaven and Earth, Kung Fu in the Central Plains, Poetic Land of Henan, Craft Massive of the Heluo Region, Religion and a Culinary Journey to the Roots. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masuki segmen selanjutnya, Musik Info. Selama 1 jam ke depan saya akan bagikan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar Bang Kakak dan memutarkan lagu-lagu yang khas perempat sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara.

Bang Kakak, pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

88,4 Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Perompat Jakarta untuk mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara ya, sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk penutup kita di saat ini, kita hadirkan satu buah lagu, tetap di 88,4 Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Maka saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan edisi hari Senin 7 September 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajurit ya di siang hari ini ya. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, Ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap, karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita berasa gitu.
3: Iya betul
2: ya, pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo. Gitu. Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet. Bang Jo, jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4 pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol. Betul. Ya. Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Teros. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Okay. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kan Dede Empet cerita Bang Jo. Kan Dede Empet ahli apa ya pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu, dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolannya di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teros, atau nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh, atau mungkin kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya, dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang pencak yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang pencak atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja, tradisi, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi trompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya? Untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya. Kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earku Kolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Ini yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya tarompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau enggak ada Kang Dede empet enggak akan bunyi kayaknya. Tarompetnya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di apa namanya di Landi atau dikatakan empet juga.
3: Oh.
4: Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Oh, trompet. Oh baik. Oh baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ya. Ada di Landi empet, ya. Ada juga seniman-seniman lainnya ya. Yang juga pernah di Landi atau sampai sekarang juga di Landi Anote empet gitu ya. Ya karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: itu untuk pencak silat ya.
1: Oh, pencak silat. Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Ya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus hafal dulu, baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.
2: Thank you.

0: Oh,
1: kurang lebih seperti itu.
0: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame bucur. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Ah, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
1: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya? Lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu. Karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
0: Tidak akan lama, baik.
1: Tinggal menyesuaikan penjarian.
0: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
0: Oh boleh. Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Ya, tadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
0: Boleh boleh.
1: Mungkin dari yang tradisional.
0: Dari tradisional dulu, coba yang pencaksilat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
0: Enggak ada
2: putus lagi, ntar takutnya yang...
0: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
0: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo,
2: tadi ini kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
0: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
0: Iya.
2: Pengennya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
0: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat. Tuh gitu ya, pemirsa RRNet ya, bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
0: Berapa tuh lubangnya?
1: Ada tujuh.
0: Ada tujuh, Bang Jo.
1: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
0: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya pendengar Perompat, iya, sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang
1: boleh
2: Jo.
1: Kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat Tumaha Teh Ros Yanti geulis.
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah. Kang
3: sehat-sehat Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aja. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Sampai.
3: Rampes begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan. Dengan tidurnya nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, her. Kalau harus dijawab apa ucapan Sundanya? Her ya?
2: Her, her.
3: Boleh ha.
2: Bukan. Ya.
3: Riat terom. Pencak. Sirat, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya? Yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu. Langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak, pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, suling atau batang, rawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah, itu belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahan. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebut ini nih. Ada empet, ada malet, ada suling, atau batang. Oh, nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah di paparan ya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya, seni reak-reak
1: kesenian
3: ya, si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya, kan ingin tahu dong ke Koteros Nok itu tahu naon
2: ya, ya betul,
3: itu pertanyaan dari Ceguria karena apa namanya ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima
1: kasih. Terima kasih, ya.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun, rampe. Langsung. Baik.
1: Iya, silakan.
2: Tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, 4. Apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan, dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
2: Tidak terlalu nyaring tidak bunyinya. Tidak terlalu
4: dope juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet.
2: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar.
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Tadi pun.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih.
1: Iya, pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Siap deh.
5: Apa adalah narasumber?
1: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja
1: lah. Oh oke.
4: Okay. Baik, terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sami-sami.
5: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya apakah ada pengrajin tarompet ya generasi mudanya saat ini begitu?
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang.

0: musik pop gitu ya tadi ya.
1: Betul.
0: Tapi ini kalau boleh diceritain, Tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
1: Boleh Kang Dede?
2: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin Tarompet Pencai itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat. Dan pencak silat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan ya mohon dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang pencak setelah dia masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut cerita kalau kenang pencak dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah. Karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri. Karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah kesenian kenang
0: pencak. Dengan musiknya itu ya.
1: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
0: Dikiranya kesenian.
2: Latihan jurus, latihan gerak untuk bela diri.
1: Untuk bela diri. Oh begitu tuh Bang Jo.
0: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh.
2: Lagi nari.
0: Karena ada musik-musik ya.
2: Benar-benar.
1: Cerdas banget ya. Para leluhur kita itu ya.
0: Mantep emang ya.
1: Karhun kita itu emang udah cerdas pintar gitu Bang Jo.
2: Iya sih. Ada kalimat apa? Ibing ya.
0: Ibing.
1: Ibing pencak.
2: Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya.
1: Tarung.
2: Tahanan atau tradiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja. Atau gerak tanpa perlawanan.
1: Tanpa sendiri.
2: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
0: Ya begitu baik sejarahnya itu, ya dengan perompet pemirsa ya.
2: Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
1: Bakal panjang lagi ya ini.
0: Kita enggak kita enggak cukup ini satu jam doang ya. Harus
1: bang.
0: Dua jam ya. Siap. Teh ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompet Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Boleh. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah Tarompet Penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan Tarompet Penca? Gitu sih ya. Emang gak tuh Kang?
2: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
1: Dari Patupar. Siapa tuh?
0: Patupar.
1: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
0: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa,
1: juga bisa gitu. Nah gitu.
2: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
1: Baik, begitu. Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau enggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
0: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
2: Hampir sama ya Teh.
0: Kurang lebih sama ya.
2: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet pencak. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan

0: tempelan saja. Okay. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya sebenarnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat bisa,
1: sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
0: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang disajikan oleh ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokolear itu menjadi apa ya gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang trompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar trompet.
1: Luar biasa.
0: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
1: Baik-baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata trompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
2: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosni untuk belajar seni musik gitu.
1: Iya,
2: alat musik yang ada di Bandung.
0: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, kemudian mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
2: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang, nanti Kang?
0: Kenapa?
2: Kapan nanti itu?
0: Rencana belajar di bulan Oktober.
1: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
0: Ya ke Bandung.
2: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain melihat seni tari ya.
1: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
2: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
1: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan ya.
2: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
1: Benar.
2: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
1: Belum ada Bang.
2: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
1: Sesi
2: nih.
1: Terakhir ya Bang Jo ya.
2: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini Mangga tuh.
0: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan Air Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi, jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing. Betul. Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tunnya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah, tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang lain.
1: Musik yang lainnya gitu.
0: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
1: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Baik, begitu Bang Jo.
2: Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar Tarompet pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta.

0: Kabar Britai jam 14.
1: Abangpo Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park, Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin. Menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif, masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Cuanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan naik kelas. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Maka kak, kita masuki satu jam terakhir kebersamaan kita di alunan musik keroncong ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nih ya. Maka kak, pastinya saya akan putarkan lagu-lagu keroncong dan juga menghadirkan informasi-informasi ke ruang dengar abang kakak. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Abang Kakak 12 China's Dining ini mengajak para tamu untuk menikmati Work This Way, merupakan sebuah perjalanan kuliner yang Abang Kakak bisa merasakan kehangatan masakan Tiongkok, keunikan teknik memasak menggunakan wok, serta suasana restoran yang terinspirasi dari budaya Tiongkok. 12 didirikan dengan keyakinan bahwa makanan Tiongkok seharusnya terasa hangat, akrab, dan nikmat untuk disantap bersama. Melalui Work This Way, 12 ini menghadirkan filosofi melalui berbagai hidangan dengan cita rasa yang kuat, saus aromatik, tekstur yang menggugah selera, serta karakter khas masakan yang dimasak menggunakan wok. Mulai dari hidangan panas yang menggugah selera hingga aneka menu favorit khas Tiongkok, setiap pengalaman bersantap di 12 ini dirancang untuk mempertemukan orang-orang melalui makanan yang terasa akrab dan nyaman, namun tetap memberikan pengalaman yang menarik. Wok merupakan bagian penting dari identitas 12. Nah, lebih dari sekedar alat memasak, wok merepresentasikan panas, aroma, gerakan, dan keahlian memasak yang menjadi karakter dari banyak cita rasa khas Tiongkok. Oke, Abang Kakak Sally bakal balik lagi tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

tanda segitiga pada kemasan plastik. Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

Wangkaga Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton tentang sejarah perjuangan Indonesia. Program ini juga diharapkan mendorong industri perfilman aktif menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan, dan dekat dengan masyarakat. Kementerian Kebudayaan menerima 54 proposal film sepanjang dan 89 proposal film pendek selama masa pendaftaran program berlangsung. Jumlah proposal itu memperlihatkan antusiasme sineas mengangkat cerita perjuangan bangsa melalui film yang mampu menjangkau penonton secara luas. Ia menilai film kepahlawanan dapat menjadi ruang baru untuk mengenalkan perjuangan bangsa kepada masyarakat melalui pengalaman sinema yang lebih menarik. Dalam menyeleksi ratusan peserta yang masuk, proses akurasi juga mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah. Gak hanya itu, program tersebut melibatkan dewan juri profesional yang terdiri atas sineas berpengalaman dan sejarawan berkompeten langsung. Proses pengembangan film juga mendapat pendampingan akademisi, sejarawan, serta praktisi perfilman agar cerita tetap kuat dan akurat lebih. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu keroncong lainnya ya. Sekalian sebagai penutup deh, karena udah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak nantinya bakal ada Najwa yang akan nemenin aktivitas sore sampai malam abang kakak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

0: Musik jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Hello, Bapak-Bapak, Promo Tener Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak, selamat sore ya. Sore hari ini kembali Pak Sena juga hadir menemani di Prodangdut, makin asik, makin yahut ya. Dan ini sudah ada penelpon pertama tapi nggak bunyi ya dengernya. Kenapa nih, Shirley? Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bang Bumi. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Kak Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Lumi sendiri gimana?
1: Sehat juga, semangat kayaknya. Malah masih bawa acara sampai malam agak-agak pilih, kecapean kan Najwa kayaknya dengerin. Nah, sekarang udah balik lagi suaranya.
0: Udah balik lagi suaranya, iya betul. Kalau Bang Lumi.
1: Ikabela, Kak Najwa.
0: Lagu apa?
1: Ikabela, bunga hati. Ikabela, bunga hati.
0: Isabella, tunggu ya.
1: Ika Bella.
0: Oh, Ika Bella. Ya, Ika Krakatau. Bunga hati. Is gak ada.
1: Ika Bella apa yang juga ada?
0: Oh, Ika Bella, kita cari dulu namanya ya.
1: Ya, Ika Bella.
0: Ika Bella, gak ada nama Ika Bella di sini, Bang Lumi.
1: Gak ada. Oh, yang itu?
0: Apa?
1: Ika Nurjana aja, senyum dan hati.
0: Ika Nurjana boleh, ini ada jeritan hati. Terus ada kau bukan yang dulu, hayalan tak kau hiraukan, terlena sama tersenyum kembali.
1: Itu aja tersenyum kembali kan Najwa.
0: Oke lah boleh, nanti Najwa putarin ya Bang Lumi.
1: Ya selalu ya, salam sama orang Krakatau itu ya.
0: Iya, Ika Krakatau. Ini di sini dia.
1: Ya belum pulang dia.
0: Belum pulang dia.
1: Terima kasih kan Najwa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
2: Iya.
0: Selamat sore.
2: Nah, udah sehat, suaranya udah berubah.
0: Sudah.
2: Udah semua mulai kan?
0: Cynthia mau lagu apa?
2: Coba, dari Ayu Sari coba.
0: Ayu Sari?
2: Iya, ada tuh, judul Teganya Kau.
0: Teganya Kau?
2: Ah,
0: ayo tuh. Kau Henrys.
2: Apa?
0: Tega, iya si Henrys ini ada di sini. Teganya kau Ayu Sari boleh, nanti aja puterin ya.
2: Kan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sudah ada pelopor lagi nih. Halo Prodangdut.
3: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Arjuna mau dilangka.
0: Oh, ada Bang Wira. Bang Wira gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Apa?
3: Ada gimana gitu.
0: Oh gitu, oke lah. Bang Wira mau lagu apa nih?
3: Lagu Kopi Pahit.
0: Kopi Pahit. Kita cari dulu ya.
3: Nyarinya di mana?
0: Di mana-mana lah. Kopi Pahit. Maaf ya, nggak ada. Adanya yang kopi dari... susu.
3: Kopi susu?
0: Kopi susu, kopi dangdut, kalau perkopi-kopian ya. Cuma nah. Itu aja.
3: Itu aja cuman?
0: Nah,
3: udahlah kopi susu aja lah yang manis.
0: Kopi susu mau dari Elvi Sukesi dan Mansyur atau Uut Sally?
3: Uut Sally aja.
0: Boleh, nanti aja puterin ya.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aja puter dulu ya Bang Kakak, karena juga sebentar lagi kita masuki azan salat asar ya. Untuk itu pasti kena Bang Kakak terus bersama aja di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Abang kakak saatnya azan sholat asar untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ya, 88,4 FM Promotor dari Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja Pak Siambang dan Kakak di Medan sore hari ini ya. Dan ini di WhatsApp juga sudah menumpuk nih. Kita bacain dulu satu-satu ya. Ada siapa nih? Pradangdut, assalamualaikum. Najwa, waalaikumsalam. Kak Ira tarikan di perapat. Mau request lagunya Duh Engkang Aja Najwa. Oke. Oke, Najwa selamat sore ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Ira. Nanti Najwa putarin lagunya ya. Dan ini juga apa lagi nih? Requestan dari Ika di Krakatau nih. Ika, lama kali naiknya. Pradangdut, makin asik makin nyahun. Mau request lagunya Jirayut Jamret Cinta buat Najwa selamat tuntas. Selamat tugas sampai tuntas. Iya, terima kasih ya. Dan selanjutnya juga ada dari telepon dulu lah kita angkat ya. Halo, Pradangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bu Retni.
1: Iya, request lagu dangdut dong.
0: Boleh.
1: Lagu apa ya?
0: Ayo, ayo, mau dari siapa? Leo Waldi, Lesti. Terus ada dari siapa lagi nih? Lady Rose.
1: Enak-enak lah, nanti cariin.
0: Apa? Lesti Kejora, Egois.
1: Enggak enak itu egois.
0: Kejora?
1: Jangan egois, apa egois, egel. Jadi orang jangan egois, enggak boleh.
0: Bawa aku ke penghulu enak nih.
1: Alah males, sudah bosan buat nih.
0: Terus mau apa?
1: Aduh, apa aja lah, hujan gerimis aja lah.
0: Hujan gerimis, bentar aja cari dulu ya.
1: Kok hujan gerimis? Nggak usah hujan gerimis. Gubuk bambu, mikijet aja.
0: Oh, gubuk bambu boleh.
1: Daya non, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat kan?
0: Sehat dong.
1: Nanti malam siapa non?
0: Nanti malam ada Kak Hanum kayaknya ya.
1: Oh, Kak Hanum ya. Ya. Semuanya udah tadi pagi apa? Mas Kiki ya kan?
0: Terus Shirley.
1: SRB, ini Najwa.
0: Ntar ada Kak Hanum.
1: Kak Hanum lagi. Iya. Dahlah ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Oke.
1: Terima kasih orang cantik. Selalu orang cantik.
0: Sama-sama Bu Retni, amin.
1: Cepat dapat jodoh yang setia.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Retni tadi ya, ini sudah ada telepon lagi. Halo Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam, Kak Ririn.
2: Apa kabar, Kak?
0: Sehat. Kak Ririn sehat?
2: Alhamdulillah, Kak, sehat. Baru bangun tidur.
0: Oh iya, pantas baru join ya. Iya, Kak Ririn mau...
2: Lagunya dari LV ya, Kak?
0: LV, sebentar ya.
2: Iya, Tujuh Sumur.
0: LV apa?
2: Tujuh Sumur judulnya.
0: Tujuh Sumur, sebentar. Iya. Tujuh Sumur Elvi Sukaisi, boleh.
2: Ya, ada Kak.
0: Ada dong.
2: Terima kasih Kak, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Najwa putar dulu lagu pertama rekayasan darinya Kak Ira Tarigan ya. Ada Duh Engkang nih, selamat mendengarkan.

88,4 FM, Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama Najwa pastinya ya, Medan sore hari ini. Dan kita juga sudah semakin di penghujung waktu Product Root sore hari ini. Ya masih bisa lah untuk 3 lagu lagi ya, karena setelah itu kita akan Jazz Music nih ya. Dan mungkin ini Najwa putar aja lagu pilihan Najwa pastinya yang enak-enak. Untuk itu pasti kita terus bersama Najwa di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Halo, walaupun Kabupaten FM Perempat RR Medan, suara budaya Nusantara Bang dan Kakak ya. Enggak terasa kita sudah di penghujung waktu. Sampai di sini dulu pastinya pertemuan untuk Pro Dangdut hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Terima kasih pastinya untuk Kakak yang sudah mengikuti siaran dangdut di sore hari ini bersama Naja. Pastinya terus bersama Naja di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Amak permusin nami, ala rono di sonna poso buluk siat kesaran, nang manoktor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu, Allah yado gemma. Baik kamu mamusin nai amang, tabo baik kamu.

0: sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Hey. Masih enak kok?
2: Iya toh.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Baik sahabat budaya, para pencinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami, para penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Dan kebetulan saya hari ini berasal dari Kementerian Agama Kota Binjai, ya. Baik sahabatku dimanapun berada, Syawal sudah berlalu, ya, kita harus tetap melanjutkan aktivitas tanpa kita melupakan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan hari ini, betapa sesudah selesainya Ramadan, selesainya Syawal, manusia kembali dengan kesibukan-kesibukannya, aktivitasnya, pekerjaannya, mengejar hartanya. Dan terkadang aktivitas-aktivitas ini kembali membuat manusia itu lalai akan fitrah dirinya. Jangan lupa sahabat budaya dimanapun berada, dunia ini dan segala isinya itu memang diciptakan Allah untuk manusia. Ya, dunia ini dan segala isinya itu diciptakan Allah memang untuk kebutuhan manusia. Tapi manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia. Nah, ini perlu kita garis bawahi, sahabat budaya dimanapun berada. Artinya kita harus selalu senantiasa sadar, dunia ini cuma tempat transit menuju kampung keabadian. Nah sekarang kalau kita sibuk mengejar kehidupan dunia, bagaimana kita mempersiapkan kampung akhirat yang abadi? Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengkaji, apa sih sebenarnya harta sesungguhnya yang harus kita persiapkan di dunia ini? Apakah rumah yang mewah, apakah mobil yang mewah, apakah harta-harta yang megah? Maka dalam kesempatan ini, sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa ayyul malunattakhiz?" Harta apa sih sesungguhnya yang harus kami kejar di dunia ini? Subhanallah. Siapakah yang bertanya? Seorang Umar bin Khattab. Ya, Umar bertanya, "Harta apa sih ya Rasulullah yang sebenarnya harus kami cari? Ayyul malunattakhiz?" Maka saudaraku, Nabi kita menjawab ketika Umar hadir bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah baru saja tiba dan baru saja turun dari untanya. Apa jawaban Rasulullah? "Ya Umar, liyattahidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawzatan tu'inuhu ala amril akhirah." Subhanallah, ya sahabat budaya dimanapun berada, setidaknya dari hadis ini yuk sama-sama mengejar harta dunia, tapi juga tetap mengisi harta sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita dari dunia. Harta apa sih yang bisa menyelamatkan kita dari dunia? Kata Nabi, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran." Kejarlah kamu bagaimana kamu bisa memiliki hati yang senantiasa tahu bersyukur. Ternyata itu harta yang terindah saudaraku dimanapun berada. Kenapa? harus punya rasa syukur? Saudaraku, dimanapun berada, uang 100 juta itu banyak. Tapi kalau tidak tahu mensyukurinya, serasa uang 100 juta itu tidak ada artinya. Mungkin ada sebagian orang hanya memiliki uang 100 ribu, tapi karena rasa syukurnya begitu tinggi, yang 100 ribu itu justru membawa berkah dan kenikmatan dalam hidupnya. Maka, saudaraku dimanapun berada, hati yang pandai bersyukur adalah hati yang selamat. Ingat gak kisah Nabi Sulaiman? Ketika dititipkan Allah kerajaan, diberikan Allah kekayaan, diberikan Allah pasukan dari jenis binatang, jin dan manusia. Adakah Nabi Sulaiman sombong? Yang ada Nabi Sulaiman ngomong, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Apa yang aku miliki hari ini, kerajaan yang hebat ini, pasukan yang begitu besar ini, orang yang tunduk kepadaku, harta ini semua, jabatan, tahta ini, mim fadli rabbi, ini benar-benar titipan Tuhan aku. Lia beluani, dan titipan ini hanya uji coba, kata Nabi Sulaiman. Uji coba untuk apa? Ashkur am akfur. Aku diberikan kenikmatan ini, aku tahu bersyukur, atau aku tambah menjadi hamba Allah yang kufur. Subhanallah. Sahabat budaya, pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, begitu banyak titipan Allah dalam hidup kita. Dari yang kita pinta dan yang kita gak pinta, Allah selalu beri. Apakah dengan nikmat-nikmat ini kita ingat mensyukurinya? Maka kalau kita pengen menjadi harta, menjadi pribadi yang selamat, ayo kita harus memiliki hati yang tahu bersyukur. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata Rasulullah, walisanan zakiran. Jadikan senantiasa kamu itu memiliki lidah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, ya, sadar dengan siapa diri kita sebenarnya. Sahabat budaya dimanapun berada, sebenarnya apa sih yang kita tunggu dalam hidup ini? Sehebat apapun kita, kalau kita mau jujur bertanya dengan hati kita, apa sih sebenarnya yang kita tunggu dalam hidup ini? Cuman satu saudaraku, kita hanya sedang menunggu waktu kembali, waktu pulang, waliqa'a rabbih, menunggu ketemu Allah. Maka ketika kita pengen nanti bertemu dengan Rabb kita, dengan qalbun salim kita, maka kita harus senantiasa mampu menjaga lisan kita. Berbicara yang baik, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk menyelamatkan hati kita. Karena ketika Nabi bicara tentang takwa, Nabi itu senantiasa selalu menunjuk dadanya sampai 3 kali. Artinya, lisan yang terjaga, maka hati turut terjaga. Ini harta kita yang sesungguhnya yang harus sebenarnya kita kejar agar kita selamat fit dunia, selamat fil akhirah. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah. Nah, harta yang ketiga yang harus kita miliki, wazawzatan tu'ainuhu ala amril akhirah. Bagaimana kita ini berjuang agar pasangan kita, kalau kita perempuan suami kita, kalau suami istrinya, bagaimana mampu membimbing pasangan kita untuk urusan-urusan akhirat. Karena hidup ini tidak sebatas hanya dunia. Dunia ini fana, dunia ini hanya tempat persinggahan sementara yang sangat singkat. Ayo kalau kita merenung, kalau kita sangat-sangat mengejar dunia, sejarah mencatat, lihat bangunan-bangunan yang hebat, lihat gedung-gedung pencakar langit. Kalau kita bertanya, mana sih arsiteknya? Sebahagian sudah pergi meninggalkan dunia ini. Ketika kita pergi berziarah misalnya ke luar negeri, katakanlah kita melihat museum Kemal Ataturk. Pertanyaannya, di mana Kemal Ataturk yang dulu maha hebat sudah pergi bertemu Allah? Ketika kita pergi berjalan ke Mesir, kita lihat piramida-piramida yang sungguh kokoh dan luar biasa. yang dibuat oleh Firaun, yang dikdaya, yang memiliki segalanya. Pertanyaannya, mana Firaun sekarang? Maka pada akhirnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Manfaatkan waktu kita yang singkat ini. Kesempatan hidup yang masih diberikan Allah kepada kita. Untuk kita bisa membimbing diri kita, pasangan kita. Ala amril akhirah. Untuk perkara-perkara akhirat. Karena kebutuhan akhirat. Bahasanya ini kebutuhan akhirat. Tapi mempersiapkannya sejak kita berada di dunia Allah ini. Maka saudaraku dimanapun berada, berjuanglah hati ini untuk tidak melalai-lalaikan.

ada dosa yang disebut al-kibr. Ya, sombong, benar sekali. Kita ini terkadang melalaikan atau bersenang-senang dengan hidup ini, dengan apa yang kita miliki. Maka bersemayamlah di hati ini, bertahtalah di hati kita ini rasa sombong. Dan kita harus ingat loh ya, sifat sombong inilah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Orang sombong tidak akan punya kolban syakuran, tidak akan punya hati yang tahu bersyukur. Kenapa? Karena sombong telah bersemayam dan bertahta di dalam hatinya. Maka kita jauhin ini supaya hati tetap bersyukur. Benar sekali saudaraku dimanapun berada. Yang kedua apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ya, dosa yang termasuk harus kita perjuangkan untuk kita jauhi, yaitu hati yang mendengki. Orang pendengki gak mungkin bisa bersebaliknya punya rasa syukur. Kalau yang bersemayam di hatinya adalah rasa dengki. Dan dengki inilah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, Khabil dan Kabil. Kenapa mereka saling membunuh? Karena rasa gak terima, rasa iri. Kenapa sih gue yang ganteng dapat yang jelek? Kenapa sedia yang cantik tidak menjadi jodoh gue? Gitu. Ini ketidakterimaan yang ada bersemayam di hati mereka karena rasa iri dan dengki. Nah ini juga harus kita jauhi. Ketika ini bersemayam di hati kita secara tidak langsung, mustahil di hati ini bisa bersemayam merasa syukur. Kalau rasa iri kita, rasa dengki kita akan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu membuat hati kita tidak terima. Saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, menjaga hal ini, menjaga kualitas hati ini adalah salah satu hal yang memang sangat sulit. Tapi kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Karena keselamatan hidup ini bagaimana kita mampu menjaga kualitas hati. Maka apalagi kata Imam Ibnul Qayyim, dosa yang termasuk harus kita jaga. Kita pelihara hati kita dari sifat seperti itu. Yaitu dosa, sifat serakah. Iya, tamak, serakah. Ini 11-12. Dan ini juga yang pertama kali yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Kenapa? Allah mengatakan ketika itu kepada Adam, Adam ini fasilitas yang ada di surga, nikmati, miliki. Ini semua untukmu dan istrimu Hawa. Aku hanya punya peraturan satu doang. Apa itu? La taqrabu hadzal syajar. Jangan dekatin pohon ini. Tapi karena ada rasa penasaran, begitu banyaknya nikmat surga, kenapa yang satu yang dilarang itu yang didatangi? Nah ini semua terjadi kepada kita anak cucu keturunan Nabi Adam. Ya, di satu sisi Nabi memerintahkan kita menjaga hati, hatinya harus bersyukur, lisannya harus berzikir. Tapi ketika kita tidak bisa memilah, maka yang dominan nanti adalah hati yang sombong, hati yang dengki, hati yang iri. Maka ini akan merusak tatanan iman kita dalam perjalanan hidup ini. Saudaraku, sahabat budaya, para pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kita perlu belajar dari hal-hal kecil. Dari siapa kita belajar? Dari alam kita belajar, dari para nabi kita belajar. Bagaimana membentuk diri untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kita ini cuman hamba. Dan kita pengen sebagai hamba, kita ini benar-benar bisa selamat. Fit dunia, ya wal akhirah. Bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Kita pengen kita ini menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia. Tapi juga kita beruntung dong di akhirat. Atau juga kita juga pengen sebagai hamba Allah kita ini mulia di dunia. Tapi kelak kita juga mulia di akhirat. Sebab sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kita meyakini akan ada kehidupan pas

0: kematian. Dan inilah yang disebut dengan keabadian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tazawwadu, siapkan bekalmu, fa'inna khairadzadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah berjuanglah engkau untuk mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik sahabat budaya, para pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Bagaimana sih untuk konsisten menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana sih untuk konsisten memiliki qalban syakur, hati yang senantiasa bersyukur? Bagaimana sih untuk konsisten agar kita ini bisa senantiasa istiqomah memiliki lisan yang senantiasa berzikir? Caranya bagaimana? Caranya kasratut doa, minta itu sama Allah. Iya. Kalau kita meminta kepada Allah, seberat apapun amal soleh itu, tapi Allah ridho untuk memberikan kepada kita, maka itu akan terasa ringan buat kita. Dan orang-orang yang istiqomah ini adalah hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Thummastaqamu, kemudian dia benar-benar istiqomah dengan ucapannya. Dia sadar Tuhannya Allah, dia benar-benar memposisikan dirinya hamba. Kalau kita punya Tuhan tentu berarti posisi kita hamba dong ya. Kita mengatakan aku punya Tuhan nih, kalau kau punya Tuhan, dia Tuhanmu berarti kau hambanya. Nah, maka Allah mengatakan thummastaqamu, dan istiqomahlah kau benar-benar di posisi hamba. Jaga hatimu, kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Subhanallah, ini janji Allah ya. Maka akan turun kepada mereka itu para malaikat yang berkata, ala takhafu. Apa artinya? Malaikat berkata, jangan wahai para manusia, jangan pernah takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu pernah bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu karena kau akan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini telah dijanjikan Allah. Tapi apa tadi dari ayat kuncinya? Istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dari 1000 karomah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mengkonsistenkan diri dalam beribadah. Mengkonsistenkan hati untuk tahu bersyukur. Karena ini semua yang kita peroleh, seluruh nikmat yang ada dalam hidup kita, ini cuman titipan Allah. Kapanpun bisa orang Allah ambil, tapi kapanpun bisa Allah tambah. Istiqomahlah kita untuk menjadi hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau konsisten, istiqomah, senantiasa sadar diri, kau syukuri kalau semua ini milikku, datang dariku dan hanya titipanku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat dunia ini kepadamu. Wa in kafartum, tapi jika kau mengingkarinya, merasa kau memiliki sesuatu karena kehebatanmu, merasa memiliki sesuatu karena pintarmu, merasa kau berada di posisi hari ini karena itu perjuanganmu, maka janji Allah, inna adzabila syadid. Ingat ya, yang akan kuhadiahkan kepadamu adalah azab yang sangat pedih. Maka saudaraku dimanapun berada, sungguh penting rasa syukur ini kita tanamkan di hati sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, sebagai harta simpanan kita untuk bagaimana modal kita selamat nanti di akhirat. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita satu doa di dalam surah Qaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarkan aku cara bersyukur. Kembali lagi berarti berdoa, minta bimbing kepada Allah bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir, dan insya Allah kita bisa membawa pasangan hidup kita kepada urusan akhirat. Baik sahabat budaya dimanapun berada, para pendengar pencinta RRI Pro 4 FM, sore ini aja kajian singkat kita. Insya Allah setiap sore di RRI yang konsisten mendengar jaringan ini, kita akan ketemu dengan tausiah-tausiah singkat dari kami para penyuluh agama Islam Kementerian Agama. Ini saja dari saya, billahi taufik wal hidayah. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: نبي محمد
1: صلى الله عليه وبارك عليه
2: The Custom LL Entertainment
0: حبا
3: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, ngaben adalah upacara adat umat Hindu di Bali yang dilakukan untuk membakar jenazah. Masyarakat Bali percaya bahwa tubuh manusia hanya sementara, sedangkan roh akan kembali kepada sang pencipta. Karena itu, jenazah dibakar agar roh dapat terbebas dari ikatan dunia. Prosesi ngaben biasanya dilakukan dengan sangat meriah, diiringi gamelan, tarian adat, dan arak-arakan menara jenazah yang dihias indah. Keluarga mengenakan pakaian adat dan bersama-sama mengantar jenazah menuju tempat kremasi. Walaupun berkaitan dengan kematian, suasana ngaben tidak selalu penuh kesedihan karena upacara ini dianggap sebagai perjalanan suci menuju kehidupan selanjutnya. Tradisi ini menunjukkan kuatnya kepercayaan dan juga budaya Hindu di Bali. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pick us up too.
1: Then it's at that.
2: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, 88.7 Pro Matahari dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama Najwa pastinya ya. Dan di Medan malam hari ini kita berada di ragam irama Nusantara budaya Jawa, walaupun sudah semakin di penghujung waktu ya. Dan ini Najwa juga ada beberapa list lagu pastinya yang enak didengerin dan menemani malam harinya abang kakak ya. Apalagi kalau misalnya malam ini kan cuacanya agak mendung ya. Jadi memang agak gimana gitu. Mendung-mendung gimana gitu ya. Di rumah aja tuh udah pastinya enak. Apalagi masuk mie ayam bakso tadi ya. Jangan lupa kakak makan malamnya ya. Karena kalau misalnya kita lama-lama makan, ya mencari penyakit namanya, mancing-mancing. Nah juga kalau bisa, kalau gak mager gitu ya, pengen langsung makan bawaannya, cuman kadang tuh mager buat ambil nasi atau buat pesan makanan di online gitu ya, kayak mager gitu. Cuman kalau misalnya ada tinggal santap ya gak bakal mager sih. Itulah plus minus merantau ini ya. Kalau misalnya mau makan kita mikir sendiri, semua serba mikir sendiri. Kalau misalnya kita di rumah kan enak ya, tinggal dihidang atau mungkin bukan dihidang juga sih, kayak kita tinggal ngambil aja udah tersedia tanpa harus mikir mau makan apa. Jadi kadang yang bikin males makan tuh ya itu, kayak males mikir makan apa, males juga mesennya. Kalau apa kakak, pastikan juga untuk terus bersama Najwa ya di perempat pastinya, karena nanti Najwa akan memenuhi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat aja nih ya, di penghujung waktu pastinya. Untuk itu terus bersama Najwa di perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kompat FM, suara budaya Nusantara.

Iyalah, 88,4 FM Perempat Air Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak ya, sudah di penghujung waktu nih. Pastinya Najwa izin pamit undur diri dari ruang abang dengar kak. Dari ruang dengar abang kakak di mana saja berada. Terima kasih Najwa ucapin ya untuk abang kakak yang udah ngikutin siaran dari mulai pukul 15 hingga 20 waktu di Indonesia Barat ini. Saat-saat kita semuanya ya. Dan pasti akan tetap di Perempat karena selainnya akan ada Maulidina Hanum Huta Suhud menemani sapa malam abang kakak ya. Silahkan request lagu sebanyak-banyaknya. Nah untuk itu juga Pak Kakak pastikan terus bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Cek Simah yang berparas semuanya. Dan cantik-cantik, elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Emak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yo.

0: Mereka sedang asyik bermain air. Tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.
1: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
2: Iya, pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
1: Engkau lihatlah pada wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
2: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, pangeran. Itu, pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
1: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
2: Tak usah, pangeran. Tak usah pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
1: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
3: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya.
3: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.
0: Pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Cixima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap,
1: "Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya."
2: "Sepertinya pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi aku lihat pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar pangeran sedang jatuh cinta?"
1: "Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa ku hilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal."
2: "Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cixima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung."
1: "Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?"
2: "Ya, benar, pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cixima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cixima."

0: Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan Pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
2: Saya senang mendengar permintaan Pangeran yang ingin melamar putriku.
1: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
2: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
1: Baiklah Ratu. Silahkan Ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
2: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
1: Baiklah Ratu.
2: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
1: Terima kasih Ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari Pangeran.
2: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.
0: Setelah Ratu Cisima mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di combol yang paling besar, sementara keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang Pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa Pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.
1: Pangeran, Pangeran, di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
3: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
1: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
3: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cisima denganku.
1: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
3: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
1: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cisima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cisima.
3: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap putri Mayang Wulandari ditolak oleh sang ratu.
0: Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan. Wahai anakku, cepat kita pergi dari sini. Mak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya, Tuhan masih sayang sama kita semua. Dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.
1: Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Selama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.
0: Keluar kau pangeran! Keluar! Keluar kau pangeran!
2: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
0: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan. Agar engkau, pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, pangeran.

Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seribunga Tanjung.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia.

Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri 7. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat Putri 7 tadi adalah janganlah ambisi, kemarahan, dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan ya di sepanjang malam hari ini. Banyak ya lagu-lagu yang akan Hanum hadirkan, apalagi ini di hari Senin ya, 7 September 2026. Biasanya kita kedatangan Kak Sinta ya. Kak Sinta gak datang hari ini. Kenapa Kak Sinta? Hanum tunggu-tunggu nih, menantikan setiap hari Senin kapan Hanum masuk malam ya. Ternyatanya gak datang nih Kak Sitanya. Jadi akan Hanum hadirkan informasi Tabaksel ya. Mungkin Hanum carilah dulu ya apa informasinya nanti, sambil dengarkan lagu-lagu Tabaksel pastinya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Bulung Simangarata dari Ridwana Daulay.

Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada balun-balun bide dari Wulan Siregar ya. Nah, kalau misalnya kita bercerita nih tentang penulis-penulis dari Tabaksel, ada banyak ya ternyata ya. Yang salah satunya ini adalah Bokor Hutasuhut ya, bernama asli Bukhari Hutasuhut, yang lahir pada tanggal 2 Juni 1934 di Balige. Akan tetapi sejarah sastra Indonesia terlanjur menuliskan tanggal lahirnya itu di tahun 1933. Ia dikenal sebagai sastrawan yang menandatangani manifest kebudayaan yang awalnya tidak dinamakan manifest perlawanan, dan manifest kebudayaan ini ditandatangani oleh bersama dengan Gunawan Muhammad dan Wiratmo Sukito sebagai konseptornya, yang merupakan bentuk perlawanan 20 seniman Indonesia terhadap lekra. Dia dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia angkatan 1950 sampai 1960-an. Sebagai seorang sastrawan yang peduli pada kehidupan masyarakat, mau tidak mau Bokor terlibat di dalamnya. Apalagi saat itu lekra menuduh Hamka melakukan plagiat dan rencana pemberangusan buku-buku budaya dan sastra kaum penulis yang digolongkan sebagai pemaklumatan manifest. Dia adalah seorang penanda tangan manifest kebudayaan dan sekretaris jenderal KKPI. Dan buku yang dia tulis dikenal dengan judul Karya-karya Bokor Hutasuhut ini banyak menceritakan tentang latar budaya Batak, kehidupan masyarakat Batak sehari-hari, dan pandangan hidupan masyarakat Batak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari tempat tinggal dan silsilah kehidupannya yang memang asli dari keturunan Batak dan tinggal di wilayah Tapanuli Utara. Bokor juga menulis dalam majalah Waktu dan Pelangi. Karya-karyanya juga banyak dimuat di majalah terbitan Jakarta seperti Konfrontasi Indonesia, Mimbar Indonesia, Kisah, Baru Cerpen, Siasat, dan Sastra. Di Yogyakarta, karya-karya Bokor Hutasuhut ini terbit dalam majalah Budaya dan Minggu Pagi. Ia juga diorbitkan oleh majalah Cerita bersamaan dengan Budi Dharma, sastrawan dari Surabaya. Penakluk Ujung Dunia adalah novel karya dari Bokor Hutasuhut yang dirampungkan pada tahun 1960 dan diterbitkan pertama kali tahun 1965. Dan cetakan kedua tahun 1988 yang diterbitkan oleh PT Pustaka Karya Grafika Indonesia. Nanti akan Anum ceritakan lagi, Anum informasikan lagi penulis-penulis yang berasal dari Tapanuli Selatan ya. Itu dia tadi, pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Tubuh Nimarga, Ivan Kadeki featuring dengan Ovi Fristi.

Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya penulis yang terkenal ya dari Tapaksel ini adalah siapa nih tadi namanya ya, Muhammad Kasim Dali Munte ya, salah satu lagi ini contoh tokoh nasional dari Tapaksel yang pengaruhnya sangat besar bagi perjalanan sejarah sastra Indonesia. Meskipun namanya kian tenggelam, pria kelahiran tanah Mandailing ini kemudian dijuluki sebagai bapak cerpen Indonesia, yaitu Muhammad Kasim Dali Munte, yang merupakan nama yang asing bagi yang tidak mengikuti perkembangan sastra Indonesia. Sosok yang lebih dikenal dengan panggilan Muhammad Kasim ini merupakan sosok yang memprakarsai lahirnya karya sastra cerita pendek di Indonesia, karya kumpulan cerpennya yang berjudul Teman Dodo Duduk, karena doe-doe tulisannya ya, Teman Duduk merupakan buku yang pertama kali diterbitkan di Indonesia pada tahun 1936. Dari sinilah kemudian ia akan dikenal dengan Bapak Cerpen Indonesia. Muhammad Kasim dapat digolongkan sebagai sastrawan Indonesia periode awal. Dia berperan sebagai dalam masa pertumbuhan bahasa Melayu rendah ke bahasa Melayu tinggi yang digunakan di lingkungan sekolah milik pemerintah. Sebagai seorang guru, ia mencoba menerapkan pengetahuan dan bakatnya di bidang bahasa dan sastra dalam karya-karya yang ditulisnya. Oleh sebab itu lahirlah sejumlah cerita Muhammad Kasim berupa cerita pendek yang lucu di majalah Panji Pustaka pada tahun 1929 sampai 1945. Dan cerita-cerita Muhammad Kasim ini dianggap sebagai titian penghubung antara dongeng bertema humor dan karya sastra yang berbentuk cerita pendek. Cerita-cerita Muhammad Kasim merupakan langkah pertama dalam sejarah penulisan cerita pendek, mengingat pada zaman itu banyak sastrawan yang menulis roman dan hanya penulis romanlah yang dianggap sebagai sastrawan. Tidak salah ya kalau misalnya kita bilang juga nih Muhammad Kasim adalah pembuka jalan dalam penulisan cerita pendek di Indonesia. Nanti akan Anum hadirkan kembali informasi mengenai tokoh-tokoh penulis ya yang berasal dari Tapaksel. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya itu tadi Malungun ya, lagu yang lagi viral-viralnya di TikTok juga nih ya. Lagu Tapsel Mandailing ya. Nah buat abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara di edisi 7 September 2026. Seperti biasa kalau hari Senin kita akan putarkan lagu-lagu Tapsel khusus untuk di malam Senin ya. Senin malam, bukan malam Senin ya. Senin malam ya. Nah, kita akan informasikan lagi buku-buku atau penulis-penulis yang berasal dari Tapsel. Ya, ada Khairul, Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, ya Siregar ya, bermarga Siregar nih, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pelestarian dan pendidikan adat Tapanuli Selatan. Karya-karya beliau yang berisi pelajaran adat, upacara tradisional, dan budaya lokal tak hanya menjadi referensi penting di Indonesia. Lebih dari itu, buku-buku karya beliau juga telah menembus panggung intelektual dunia. Berdasarkan penelusuran katalog daring beberapa perpustakaan ternama dunia, tercatat bahwa puluhan judul buku hasil karya beliau kini disimpan dan tetap dapat diakses di institusi akademik kelas dunia seperti Universitas Leiden Belanda, terus di Universitas National Library of Australia NLA, baru ada University of Wisconsin Madison ya, terus di Ohio University Amerika Serikat. Terus penyebaran karya Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam Siregar ini di berbagai belahan dunia, ini juga menjadi bukti bahwa karya-karya mengenai adat istiadat Tapanuli bagian selatan ini sangat penting bagi khasanah pengetahuan dunia ya. Nanti akan informasikan lagi, tapi kayaknya untuk penulis-penulis yang berasal dari Tapsel hanya tiga ini saja nih yang paling terkenal ya. Paling terkenal, mungkin ada yang lebih dikenal lagi, bolehlah kasih-kasih tahu kita ya kan. Diinformasikan ke Hanum, mana tahu Hanum yang salah nih ya kan. Kita dengarkanlah dulu lagu-lagu dari Tapsel ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Aik godang aik buatang gadis. Napa hai tusing kuak? Hui dah huang gina lom-lom manis. Sibuk gale marcampur ronya.
1: Martundek horbo sungkam. Rundut tali mar jereng-jereng. Dieleka uabang dilanggam. Tuhodua uabang marenjeng-enjeng.
0: Ona. Oh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dari cahyun ratas kuningin derto gadang marang si gagat kangus ulung kalengan ing kalung meratan dan sanggol doro.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak di mana saja Anda berada? Senang sekali ya. Sapa Malam Pro4 tepat pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat dan menghadirkan kembali sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Buat abang dan kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau dari WhatsApp kita di 0811614248. Halo.
2: Halo Hanum, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia nomor kan? Satu ya. Iya. Langsung padahal langsung lagian buka langsung disambut ya.
2: Karena kita ya rame.
1: Iya, ya pula ya. Mau request lagu apa ini?
2: Coba dari Gambaran Hati coba.
1: Gambaran Hati lagu apa?
2: Itu Bom Lai dari Najwa Mariana.
1: Najwa.
2: Najwa itu yang punya Rapi 4 tuh kadang.
1: Bentar ya.
2: Iya. Tadi buat tanya sebuah sama si apa tadi si Yasmin.
1: Apa katanya?
2: Tadi ada itu Dina itu dia berarti namanya. Yang ini sebelah ini Janu.
1: La la la la la la. Judulnya apa, Gambaran Hati ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti aku puterin ya.
2: Iya.
1: Oke, sapa-sapanya dulu.
2: Salamnya buat Pak Nga, buat Amel, buat Toko Asia, Bu Sumi, buatnya Kak Ira Penumpang, Kak Ligan, buatnya Bang Jack, buatnya itu tadi bangunnya, apa tuh buatnya, siapa ya buatnya. Buat semua-semua juga ya, gak tahu.
1: Oke deh, buat semua-semua lah ya.
2: Singkat, tepat, jelas.
1: Oke, ini nanti Anu puterin lagunya ya.
2: Ini mau ingin lagi, mau ke Pro 1, mau Salsa.
1: Balik ke Pro 1 nih, ke Salsa ya.
2: Belum jalur. Oke, buat Anu, selamat ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nanti kita puterin ya lagunya Najwa Mariana, Najwa Mariana dengan Gambaran Hati. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614248. Iya, ini kok enggak ada suaranya ya kali. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Sapa Malam Pro4.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari pendatang baru, Kakak.
1: Dari mana pendatang barunya?
3: Dari Anom City.
1: Siapa namanya?
3: Nama saya.
1: Mm-mm.
3: Apalah arti sebuah nama, Kakak?
1: Dari mana ini?
3: Dari Bang Jek loh, Kakak.
1: Bang Jek kok kayak Jenny?
3: Enggak loh, Kakak.
1: Apa kabarnya Bang Jek?
3: Sehat selalu, Kakak.
1: Alhamdulillah, kok mental kali hari ini?
3: Iya, mulutnya minta ditabuk, Kakak.
1: Lagu apa ini hari ini?
3: Kayaknya aku pingin dengar lagu Karo lah, Kakak.
1: Boleh, lagu apa tuh?
3: Lagu yang... aku gak mau lah ikut-ikutan. Paris dan Sembadar yang DJ-DJ, gak mau aku.
1: Ya udah, yang mana jadinya?
3: Aku pingin yang melo-melo lah, Kakak.
1: Boleh.
3: Lagunya ini aja lah, Kakak, dari tetanggaku, Kak.
1: Apa tuh?
3: Neti Pera
1: judulnya?
3: Judulnya apa ya? Apa ya, lupa aku jadi banyaknya lagunya.
1: Ayo.
3: Manis Bibir. Iya.
1: Manis Bibir. Oh.
3: Apa artinya, Kakak?
1: Hah?
3: Kalau manis bibir itu apa artinya?
1: Cuman baik di depan.
3: Omon-omon aja ya kan?
1: Omon-omon iya.
3: Iya, omon-omon aja.
1: Mm-mm.
3: Salam-salam aku ya, Kakak.
1: Boleh.
3: Salam-salamnya tadi itu buat Cynthia ya.
1: Iya.
3: Tumben dia mau nyamperin aku ya, Gan. Iya, biasa-biasanya udah tiap malam mau ditegur, gak mau nyamperin dia, kakak.
1: Baru ingat dia kayaknya.
3: Iya. Padahal tiap hari ngobrol bareng, ya kan. Kurang bumbu itu, Cynthia. Bukan kurang asam, kurang bumbu.
1: Kurang bumbu, ya.
3: Ada tangah juga. Ada juga buat siapa itu? Kak Farida Sembada. Ada Bu Ratni. Ada itu Pak Jainal Tanjung. Ada Pak Abdullah Bu Nur. Ada Mas Anto Sintik. Ada Opa Rasa. Ada Genjer Adi, kakak, ya.
1: Ada Genjer
3: yang
1: Adi.
3: Yang lagi nyelam-nyelam di kolam, kakak.
1: Iya.
3: Ada juga buat itu, kakak. Bang Wira.
1: Bang Wira.
3: Sawit Seberang.
1: Sawit Seberang.
3: Ada juga buat Lai Akbar Aritonang, ya, kakak, ya.
1: Iya.
3: Yang di Tambak Rejo, katanya, kakak, ya. Salam sama apa itu pembantu sekdesnya, ya, Bang. Kebetulan yeah. Temen aku itu pembantu sekdesnya. Ada juga buat yang Kak Susana Perginting, ya, kakak, ya.
1: Oke.
3: Okay. Udah lah, kakak, udah capek orang dengar ngomonganku, kakak. Udah enak dengarnya, ya, kan.
1: Iya.
3: Yeah. Oh iya, orang pergi labu, kakak.
1: Iya.
3: Yeah. Buat Ina sama Bang Irfan.
1: Iya.
3: Baik, kakak, ya.
1: Oke.
3: Makasih banyak, ya, kakak, ya.
1: Oke.
3: Bilang sama misuanya hati-hati bawa kereta, ya.
1: Iya dong.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack, ya. Request lagu Carol lah seperti biasa, ya kan. Kalau Bang Jack ini selalu bikin ketawa Hanum memang, ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, masih Anum buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita juga di 0811614428, ya. Ini kayaknya teleponnya lagi bermasalah nih, enggak ada suaranya tapi bunyi-bunyi dia. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Kak Anum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya Kak Anum?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, tumben.
4: Iya, biasa nih. Papa belum ini belum bisa tidur, telepon Kak Anum dulu. Nanti telepon ayah. Telepon Kak Anum dulu.
1: Iya, boleh lah.
4: Iya, soalnya walaupun dia nggak bunyi-bunyi bisa masuk orang sama Kak Anum.
1: Iya, ya, aku gini dia. Kedip-kedip doang kok nggak ada suara tididididit, biasa kan ada,
4: iya,
1: kan?
4: Iya, mungkin ada yang kesenggol tuh kan tahapannya mungkin ya, kan?
1: Kontak ini kayaknya
4: ya,
1: ini.
4: Jadi nggak bersuara dia, kalau udah kedipin pasti ada yang masuk lah itu Kak Anum.
1: Iya, jadi kalau tadi ada yang nelfon, aku nggak tahu kalau ini kedip-kedip aja nggak ada suaranya, sumpah lah.
4: Pokoknya main mata sama Kak Anum kedip-kedip dia.
1: Iya. Oke, mau request lagu apa ini, Bang Lumi?
4: Lagunya itu aja lah Kak Anum darinya. Siapa itu darinya Fadil Hasibuan, penari RBT Kak Anum.
1: Oh, penari RBT ya?
4: Iya, dari Fadil Hasibuan.
1: Fadil Hasibuan.
4: Lagu Melayu itu Kak Anum ya.
1: Iya, tapi dia ini diapakan dia di Tabaksel, mungkin karena dia di daerah-daerah ini ya.
4: Iya.
1: Paluta ya, Paluta.
4: Iya, daerah-daerah sana. Heeh,
1: Paluta. Gitu deh. Si ini ya Fadil ya, Fadil.
4: Iya, Fadil Hasibuan.
1: Hasibuan.
4: Penari RBT.
1: Penari RBT. Oke. Ada nih, nanti Anum puterin ya.
4: Salam-salamnya buat Bang Jack tadi ya kan. Ada yang dia juga lah yang lagi mau salam, saya cinta selalu di sana ya kan. Terus buatnya Bang Paris, ada Opa Rasya, ada Kaida Tarigan. Ada Bang Muhammad Rudi, ada Bu Ratni, Bu, saya selalu ya Bu. Ada juga Bunda Eva yang pasir batu. Sudah masuk Mbak Eva, Bunda Eva apa? Belum
1: ada masuk dia.
4: Belum ya, mungkin masih siap-siap juga. Dia entah udah berangkat atau mau berangkat juga lagi kata dia ya kan.
1: Dia udah berangkat ke sana Bang.
4: Iya ke ini kan, ke mana?
1: Kalimantan. Iya, tapi katanya 2 minggu aja. Entah 2 minggu apa 2 bulan, lupa.
4: Iya, gitu ya kan.
1: Iya, mau jumpa sama keluarga katanya.
4: Iya, bisa siap-siap di sana. Terus buatnya Puan Asmi juga di Pantai Labu. Ada apa lagi ya, buat Uda Sujala Pratama. Ada Bunda Susana Ginting juga, ada Pak Paijo ya yang dipercut.
1: Iya.
4: ada Bang Faris juga di sana, ada Bang Arman Nasibuan juga, terus buatnya Pak Abdullah, ada Pak Latif juga, ada Pak Jainal Tanjung. Malam kesorean datang dia ya kan, sebagai biasa Pak Jainal Tanjung, ada Umi Sumi juga, ada Bang apa yang cabang Wira, ada tahu Bang Wira. Terus semua-semua aja lah, oh Bang Adi Genjer juga lah yang di Marendal ya kan.
1: Emang abang?
4: Semua lah pen-pen perempat yang lagi dengar Kak Anum pada malam hari ini ya kan, jat-jat selalu.
1: Tanggal 5 abang datang kemarin?
4: Tanggal 5 enggak.
1: Oh.
4: Itu Pak Jainal dia ke Surian datangnya, pikir ambil Surian caranya. Dari siaran mama kaki kira dia jadinya.
1: Iya, Anum, Anum jumpa juga sama Pak Jainal tanya juga, karena nunggu di sini kan.
4: Iya.
1: Pantes kok belum pulang Pak Jainal Tanjung, rupanya dia ke Surian datang ya.
4: Iya,
1: ke
4: Surian. Oke lah Kak Anum, siap-siap selalu Kak Anum ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon, kita langsung aja nih puterin lagu-lagu yang udah masuk. Nanti akan Anum buka lagi layanan teleponnya, walaupun tidak berbunyi tapi Anum bisa lihat ya. Baru tahu Anum ternyata tidak ada suaranya, dia cuma kedip-kedip aja tadi-tadi. Berarti udah ada yang nelpon, Anum gak tahu. Terima kasih ya, karena dari telepon tadi jadi tahu nih ya. Kita puterin dulu deh lagu-lagu yang udah masuk, ada 3. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Fadil Hasibuan dengan penarik RBT yang tadi di request sama Bang Lumi ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Selamat malam Perempat.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Assalamualaikum Mak Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mereka bang malam ni Mendai.
0: Mendai.
1: Ya Allah, sehat-sehat lah kita semua ni ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan wak-wak tampan.
0: Wak ngah lah.
1: Iya.
0: Wak ngah, gimana kabarnya ni?
1: Alhamdulillah, tenang.
0: Tenang ya.
1: Iya, mudah kenyang.
0: Iya, udah makan lah berarti kan.
1: Udah, cuaca pun cerah malam ini.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Melayu.
0: Yang mana?
1: Titi Payung.
0: Hah?
1: Titi Payung.
0: Titi?
1: Isi, teiti.
0: Siti.
1: Dibaca mangan.
0: Siti Payung. Ya Allah, yang mana nih yang nyanyi? Ada Sri Agati, ada Darmansyah.
1: Oh, cuma dua aja?
0: Iya. Yeah.
1: Dari yang pertama tadi?
0: Darmansyah, Sri Darmansyah atau Sri Agati?
1: Udah, Sri aja lah Sri. Coba kita dengar gimana
0: suaranya. Oke lah, nanti anu puterin ya.
1: Iya, entah suaranya entah lembutan mak-mak cantik atau lembutan dia, kita dengar nanti ya.
0: Hey.
1: Salamnya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk Mak Rizky sama Rizky. Nenek juga disesat iklan ya. Untuk Mas Pai, selalu berbahagia ya Mas Pai. Sampai akhir jam nanti kami doa berbahagia selalu. Ada Mbak Putri Madu, terima anak cucu nanti sehat semua. Di tangga sini Pak Anto, Bang Jono juga. Bu Ratni, Mbak Farida, di sembah Japon. Ini di Pantai Labu, sama Bang Irfannya. Bu Naomi Cipa, cantik manis Luwati, sehat-sehat Luwati. Udah ya, Bang Rijal Buana, Mas Adi Genjer juga, Arman Asibuan, Bang Al juga, Papa Rasa, Pak Tanjung, untuknya Pak Bambang di Binjai, ini sini juga di sana, sehat-sehat warga Binjai, adanya Wak Jiman di Langkat ya, Wira juga di sana, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Adi Bunda Ginting, Bunda Eva juga, Jack yang lagi asik pacaran, lah menikmati pasarannya. Kebun Ira di perapat sana, anak-anak semua sehat. Untuknya Cynthia juga, untuknya Amel juga, sehat-sehatnya sayang. Untuknya Centini, sehat-sehat situ ya. Anak-anak semua, cucu-cucu semua situ. Untuknya, siapa lagi? Udahlah dulu ya.
0: Udah.
1: Untuk semua-semua, tidak aku yang monitor, semua walaupun tak tersebut nama.
0: Ya. Yeah.
1: Mak-mak cantik juga sehat-sehat bahagia selalu ya.
0: Okey.
1: Semoga kita semua tetap jaga Allah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ngah ya. Request lagu Siti Payung yang Sri Agati dulu katanya, coba dulu ya. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp ya di 0811614428. Tunggu, tahan sebentar, anu mau baca dulu yang dari WhatsApp. Ini ada Bu Parida di Sembada. Pasti Anum nih yang siaran kan, katanya Anum kembaran, aku putarin lagu Engkau Laksana Bulan yang DJ ya, salamnya untuk semuanya aja ya, terima kasih, selamat bertugas, assalamualaikum. Oke, kita angkat dulu lah ya, ya teleponnya nih. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Ini ketawanya aku tanda ini.
2: Siapa ya?
0: Orang simpang limun ini.
2: Yoi,
0: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jam berapa pulangnya kemarin? Kok gak bilang-bilang pulang?
2: Iya, ke Anum kayaknya pergi ke dalam kan?
0: Iya, apa?
2: Kantar berkas-berkas anak-anak yang bekas itulah yang
0: mewarnai ya.
2: Mewarnai itu
0: kan. Oh iya kan panitia mewarnai Hanu.
2: Iya. Jadi capek nunggu enggak keluar-keluar juga lagi nomor kan udah lah pulang.
0: Iya, orang apa sok sibuk gitu ya. Ya Allah, Mama Rizky gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Anup sehat.
0: Sehat, berarti kemarin langsung pulang ya?
2: Iya, udah habis. Lucky draw-nya udah pulang lah kami.
0: Iya, tapi belanja-belanja gak? Jajan-jajan gak?
2: Jajan cuma itulah kami beli es sama beli mie goma ya.
0: Mie goma, iya.
2: Ada kan mie goma?
0: Ada. Anum aja gak sempat jajan.
2: Anto beli apa dia tuh kayak macam keripik apa tuh kentang yang dicucuk-cucuk itu apa sih namanya?
0: Oh sama lah jajanan kami itulah yang Anum sempat jajankan yang keripik yang ngelingkur-lingkur itu kan?
2: Iya.
0: Oh sama jajanan awak sama Pak Anto.
2: Anto Senti, Anto ini, Anto
0: iya,
2: Brian.
0: Anto Brian, iya.
2: Itulah kan kami bilang ini makan mie goma kita nggak suka aku kak. Udah lah, gak suka. Lahir kan dibawa ke Ira lah pulang tuh anaknya. Padahal udah kayak pesan tiga kan. Makan situ maksudnya kan.
0: Gak suka dia.
2: Okay.
0: Malam ini mau request lagu apa ini?
2: Lagu Mandeleng dulu kita.
0: Iya boleh, lagu apa itu judulnya?
2: Kitabu.
0: Emang judulnya Kitabu ya?
2: Iya lah. Ada kan? Coba tengok dulu di komputer satu, kalau enggak komputer dua.
0: Komputer dua nih kayaknya enggak ada di situ soalnya. Karena Anum enggak pernah dapat tuh yang lagu Kitabu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini kayaknya.
2: Salam dulu ya.
0: Oke.
2: Buatnya Bu Ratni, buat Umi Sumi, Mas itu Mas Pejo tadi ya. Oh bukan, dia pakai siapa tadi? Panga. Buat Pak Jenar Tanjung, Bu Wati, Pak Habib, Mas Bambang gitu loh, Uday Srijal, Kak Cantik Manis gitu loh.
0: Iya.
2: Buat Pak Anto Sentis, buat Ina. Bendepa enggak dengar ya di Kalimantan nih.
0: Iya, enggak tahu dia dengar apa enggak ya.
2: Iya. Nggak dengar lah itu. Mudah-mudahan nengok dengar di live stream apa namanya?
0: Di digital, RRI Net. Iya.
2: RRI Net ya. Buat Bang Wira, Bang apa itu? Yang ada Aritonang itu Akbar ya, Bang ya, Akbar Aritonang. Buat Pak Farida Sembada, Ayang Parido, Opa Rasa. Siapa lagi? Buat semua monyera yang lagi dengerin.
0: Okay.
2: Oh, Bang Jack.
0: Bang Jack ya, tadi gabung dia.
2: Bang Jack, tadi jadi Jack apa Jenny dia?
0: Jadi Jack, walaupun suaranya lembut sekali.
2: Nanti ketuker.
0: Oke, mau yang mana
2: ada,
0: nih requestnya?
2: Kitabunya.
0: Ada Charles Simbolon dan Juli Manuru.
2: Udah, gak apa-apa.
0: Ada,
2: yang penting kitabu lah.
0: Ada yang versi DJ, katanya di sini versi DJ, tapi gak tahu ya. Terus ada yang ini, yang versinya Trio Amisi 2000. Mau yang mana?
2: Yang mana pun jadi ke Anom.
0: Oke, yang mana pun jadi ya.
2: Okay. Yang mana enaknya lah.
0: Oke, nanti Anu coba putar
2: ya. Salam
0: sehat,
2: salam ke keluarga semua ya Kak Anu.
0: Oke.
2: Kak Anu mat tugas ya, siap lalu. Oke. Okay. Terus bersama keluarga tercinta.
0: Siap.
2: Titi DJ kalau pulang ya Kak. Okay, pegang erat abang itu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky di Simpang Limun ya. Request lagu Ketabu. Sudah berapa nih lagunya? Sudah 3 ya. Oke, langsung kita puterin dulu lah ya lagu-lagu yang udah masuk biar nanti kita puterin lagi. Mungkin habis ini Anu baca yang dari WhatsApp karena ada banyak ini sepertinya ada 3. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ada Ketabo-Ketabo yang direquest sama Mama Rizky di Simpang Limun ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp karena tadi Anum bilang ya, setelah ini kita baca dulu dari WhatsApp karena sudah ada 3 juga nih dari WhatsApp. Kita bacakan dulu ya. Ada dari Kak Ira Tarigan ya di Prapat. Selamat malam Prompat. Assalamualaikum Hanum, Kak Ira Tarigan di Prapat. Lagu Karo bagi Rata Neti Vera buatnya Bu Ratni, Ririn, Lumi, Mama Rizky, Pak Ngah, Pak Al, Pak Zainal Tanjung, Umi Sumi. Salam, kirim-kirim salamnya buat Anum. Selamat malam. Ya itu tadi betul ya. Takut salah baca pula ini ya kan. Kak Ira, gimana kabarnya Kak Ira? Gak sempat jumpa kita di akhir ya. Terus ada Bang Togar. Assalamualaikum Hanum, request dah Sasadaho, salam Tusude Akadongan spesial Hanum, tanda tangan dari Bang Tigor. Oke, nanti Hanum puterin nih lagunya, udah Hanum siapin ya. Terus yang ketiga ada Bu Ratni di Martubung. Mid malam, sapa malam, assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni mau request lagu Sinona Minang ya. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Rata Rigan, Bu Wati, Puan Ina, Bu Putri Madu, Bu Eva, Umi Sumi, Jeng Tini, Mas Wira di Langkat, Mas Paris, Mas Jek, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa Udayus Rizal Pratama, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Pak Anto, Pak Andi, Farida Sembada, Koko Bowo, Mas Al, untuk semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum yang manis, sehat-sehat, lancar rezekinya ya. Makasih, selamat malam. Oke, Bu Ratni. Kita angkat dulu lagi ya yang mau request dari telepon. Boleh kita buka di 061-846-3115. Udah bisa nih bunyi-bunyi dia. Tadi gak bunyi dia ya. Halo, siapa malam Prompat?
1: Selamat malam, Anum.
0: Selamat malam, Bapakku sayang.
1: Apa kabar?
0: Sehatlah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Zainal Tanjung?
1: Iya.
0: Gimana pulangnya kemarin?
1: Kemarin udah kesorean saya datang, gak ada orang lagi.
0: Jam berapa memangnya Bapak?
1: Sama istrinya.
0: Iya, Bapak jam berapa memangnya datangnya? Anum gini kan, ini siapa yang di Pro 4 kok kayak ada tamu. Cuman Anum datangi gitu kan, Anum perhatiin kayaknya Bapak-Bapak kemarin juga yang datang. Cuman Anum gak ingat namanya.
1: Abis juhur saya ke sana.
0: Oh pantas lah, udah siap kami abis juhur ya kan. Pulangnya kayak mana kemarin Pak?
1: Ya pulang dulu di situ jam-jam habis asar lah.
0: Oh iya iya iya iya. Iya iya iya. Mau request lagu apa ini Pak?
1: Lagu ini apa namanya? Tenda Biru ada yang lagu keroncong.
0: Tenda Biru yang keroncong. Tenda Biru bukannya lagunya si Desi Ratnasari?
1: Betul.
0: Oh iya. Coba cek dulu ya, ada enggak keroncongnya ya? Tenda Biru keroncong ya. Keroncong. Keroncong. Oh ada.
1: Alhamdulillah.
0: Ada nih Tenda Biru keroncong, versi keroncong ada. Alhamdulillah.
1: Ya, salamnya ya.
0: Iya, boleh.
1: Untuk Lumi yang tadi ya. Bang Lumi, Bang Al.
0: Iya.
1: Bang Arman Lasiluan. Bang Nina, Opa Rasa. Pak Jiman, Mas Anto. Nanti Manis. Bang Paris, Bang Wira, Bang Jack yang tadi, Mas Adi Gender, Wanga, Istri Jel Pratama, Pablo dengan Ibu Nur, Jel Buana, Bu Atita Mora, Ibu Nomi Cita, Farida Sembada, Mbak Centini, Bunda Eva yang berada di Pontianak sekarang, Ira Tarijan, Umi Sumi, Mama Rizky yang tadi, dan terakhir Bu Ratni.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada dong.
1: Oke, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Tanjung ya, request lagu Keroncong yang Tenda Biru. Oke, nanti Anu puterin, tenang. Kita puterin dulu deh lagu-lagunya, sudah 4 ternyata. Wah, sudah kebanyakan nih. Ada lagu Neti Vera, Bagi Rata, yang di request sama Kak Ira Tarigan ya. Kak Ira Tarigan tadi yang request ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ada tenda biru versi keroncong ya. Yang di request sama Pak Zainal Tanjung. Buang mau request lagu-lagu yang membuka ya di 0618463115. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: The evening is okay. How are you today?
0: I'm fine. How about you, Koko Bowo?
1: Long time don't talk to you.
0: Yes. Still recovery?
1: I hope you always fine, lucky, everything going right.
0: Thank you.
1: And healthy.
0: Yes. Kenapa ketinggalan happy-nya? Oke, mau request lagu apa ini?
1: Lebah bergantung apa aja coba?
0: Lebah bergantung ya, lebah bergantung. Coba Anum cek dulu ya. Lebah bergantung, mana ya, mana dia. Lebah bergantung, kok gak kebuka ini. lambat dia rupanya. Lebah bergantung. Ada Udin Sedunia, ada pantun janda, ada apa ini? Tanjung Katung, tapi ini panjang kali medley lagunya ya. Angin Koncang. Ada apa lagi nih? Jangan Termenung. Itu sih lagunya? Yang Jangan Termenung ya?
1: Ya.
0: Oke, nanti Anu puterin ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Cici Susana Bonggiti udah jarang baik ya?
0: Jarang.
1: Semoga tetap sehat selalu lah.
0: Iya.
1: Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Ibu Zahrabi dan keluarga. Pedagang ikan duyung lah sama Zahrabi ini sejak pertama, Pak Jiman. Ada lagi Pak Rasa, Dr. Latif dan keluarga, semua-semuanya. Soal Pak Farida semuanya, soal Pak Farida semuanya. Bapak Ibu udah uni setiap hari sehat selalu bulan-bulan segera usaha. Especially for Dr. Hai. Ibu di O.O.D. Seri dari Pabu Indonesia program for I wish you all the best.
0: Okay.
1: Thank you for your help. If you go home, be careful, pray, have a great job and good lucky for you in this whole year. Belong to you and your family. God will also bless you every time.
0: Thank you.
1: Bye.
0: Ya itu tadi Koko Bowo request lagu Lebah Bergantung ya. Judulnya tadi Jangan Termenung. Nanti Anum puterin ya. Kita buka penelpon terakhir kita di 0618463115. Karena tadi sudah ada juga yang WhatsApp nih satu lagu. Jadi ini mungkin penelpon terakhir kita. Halo.
2: Malam perempat.
0: Selamat malam.
2: Kakak.
0: Waalaikumsalam, Berkam.
2: Itu tahu kakak?
0: Iya, suaranya tanda.
2: Oh, tanda ya?
0: Iya. Iya, mau request lagu apa ini?
2: Nantilah, aku nanya kabar dulu lah.
0: Oh, boleh lah, boleh. Apa kabarnya?
2: Sehat kakak, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Udah lagu. Lagunya Melayu kakak ya?
0: Iya, boleh.
2: Dari Sarifa Aini kakak.
0: Sarifa Aini.
2: Judulnya Siksa.
0: Hah?
2: Siksa. Kalau bahasa Indonesia siksa gitu.
0: Oh, siksa. Aisyah. Aisyah tadi?
2: Sarifa.
0: Sarifa. Aini. Siksa. Sarifa ini seksa, oke. Nanti Anum puterin ada lagunya kata, ya. Ada dong.
2: Siapa dulu ke Anum ya kan?
0: Iya.
2: Ya udahlah, salamnya buat kakak aja lah ya.
0: Oh iya, iya. Yang lain enggak?
2: Semuanya aja lah kakak ya kan.
0: Oke.
2: Kakaknya saya selalu berkeluarga kayak kakak.
0: Oke.
2: Kalau pulang, hati-hati kakak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anum baca untuk WhatsApp terakhir nih. Assalamualaikum Kak Anum, selamat malam Prompat. Nama saya Akbar Aritonang, alamat Jalan Tuntungan. Saya ingin sekali mendengarkan lagu Karo, judulnya Kamsi Manisna yang versi remix. Salam-salamnya buat Pak Jack, Bang Yus Rijal Pratama, salam kenal, Bang Zainal Tanjung, Bunda Eva Pancur Batu, Mama Rizky, Bunda Cantik Manis, Naomi Cipa, Bang Wira di Langkat, dan untuk semua-semuanya yang lagi mendengarkan Pro 4, selalu sehat selalu dan selalu bahagia dan dilindungi oleh Allah, amin. Dan untuk penyiarnya Kak Anum, selamat bertugas dan hati-hati di jalan ya Kak Anum. Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih. Dan itu jadi WhatsApp terakhir kita. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ada banyak, ada 13 orang, gak usah disebutin ya satu-satu, capek juga. Terima kasih buat atensinya hari ini ya, karena memutarkan lagu terakhir, 3 lagu terakhir. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Lebah Begantung, lagunya dengan judul Jangan Termenung.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prompar FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hari Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Senang sekali ya berjumpa kembali bersama saya Rifika di pagi hari Selasa 8 September 2026 ini abang kakak. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, beragam segmen menarik, lagu-lagu enak seperempat dan informasi terupdate akan Sarli hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita. Dengarkan kita melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita awali kebersamaan kita selama setengah jam ke depan sampai pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di Religi Pagi, memutarkan lagu-lagu religi menjelang azan sholat subuh nantinya. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kakak selesai lagi pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada azan, kemudian azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Maka kak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Selasa 8 September 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Ya, berkat setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya akan kita ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini mendengar Selasa 8 September 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faiz Agi dengan topik kajian Adab Menjenguk Orang Sakit. Kita akan langsung sapa Ustazah yang telah tersambung di line telepon kita pagi ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustazah pagi ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Riki sehat.
1: Alhamdulillah demikian Ustazah. Sudah lama tak mendengar kabar nih Ustazah ya.
2: Iya, betul sekali Bang Riki.
1: Baik, Alhamdulillah Ustazah, pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah tentunya dengan topik kajian kita Adab Menjenguk Orang Sakit begitu ya Ustazah. Dan pendengar pastinya ya, boleh mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616943 atau lewat telepon kami langsung bertanya kepada Ustazah di 0618463116. Baik, langsung kita akan dengarkan mukadimah dan juga doa pembuka sekaligus untuk mengawali kajian mutiara pagi kita hari ini. Langsung kita persilakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi bina'matihi tatimu salihat hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semua pada pagi hari ini dan seterusnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kita masih di kitab tentang adab dan akhlak. Kita masuk di bab tentang bagaimana adab menjenguk orang sakit. Tentunya pendengar yang dirahmati Allah, sunnah daripada Nabi Muhammad SAW mengajarkan berbagai adab dan budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia terkait dengan hak-hak orang yang sakit. Atas saudara-saudaranya sesama muslim, diantaranya untuk mengunjunginya, menghiburnya, menyikapinya dengan ramah, mendoakan kesembuhan untuknya, serta hal-hal lain yang dapat menjadi sebab kesembuhan dari saudara-saudara kita. Pendengar yang dirahmati Allah, menjenguk orang yang sakit beserta adab-adabnya memiliki dampak yang sangat besar ya bagi orang yang sedang sakit ya. Karena apa? Bisa membuat orang yang sakit itu gembira ya, mereka bahagia, mereka semangat, mereka nyaman, dan ini pun menjadi pendukung supaya ia menjadi lekas sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah menebarkan salam jika bertemu dengan mereka. Kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat, berikan ia nasihat. Yang keempat, dia bersin, lalu ia memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, maka doakan dia. Jika dia dan jika ia wafat, maka iringi jenazahnya. Subhanallah, tidak ada agama mengatur seluruh aktivitas itu dalam suatu adab yang setiap aktivitasnya tentunya di situ Allah Tabaraka wa Taala memberikan pahala yang sangat besar. Kita bicara tentang keutamaan daripada adab menjenguk orang sakit, adab-adabnya bagi orang yang bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Taala atas musibah. Setelah ia bersabar untuk tidak banyak menyesali karena dia yakin bahwa sakit itu menggugurkan. Setelah ia ikhtiar dengan cara berobat ke dokter, lalu ia bertawakal kepada Allah serta ia ridho terhadap ketetapan Allah, bahwa ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Setelah ia dia berprasangka terhadap Allah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhon. Janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Lalu kita sebagai saudara, tetangga, kerabat yang mengetahui bahwasanya teman kita, saudara kita sedang sakit, apa keutamaannya sehingga nanti kita bersemangat untuk menjenguknya, ya. Tetapi dalam menjenguk tidak asal menjenguk, tetapi di situ ada adab-adabnya. Keutamaan menjenguk orang yang sakit adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang yang sakit, sesungguhnya dia terus berada di sebuah kebun surga sampai ia kembali. Subhanallah. Memang pada kenyataannya kita tidak berada di kebun, ya, kita di kamar. Tetapi di sisi Allah, ya, dia mendapatkan kegembiraan tadi seperti berada di sebuah kebun surga. Yang kedua, apa keutamaan daripada menjenguk orang yang sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang mendatangi saudaranya yang sedang sakit lalu kita menjenguknya, sungguh ia berada di jalan kebun surga sampai ia duduk. Lalu jika ia duduk, niscaya dirinya akan dipenuhi oleh rahmat Allah. Kalau dia memasuki waktu pagi, maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya sore. Juga sebaliknya, di waktu sore, maka ia akan didoakan, ya, oleh malaikat, 70 ribu malaikat pendengar yang dirahmati Allah. Subhanallah, indah sekali keutamaan menjenguk orang yang sakit, ya. Kita akan didoakan, kita akan dicurahi rahmat oleh Allah, ya. Kalau kita duduk lalu kita ikut memotivasi, menyenangkan orang-orang yang sedang sakit, ya. Makanya di antaranya lagi, orang yang sakit akan menyeru dari langit, engkau orang yang baik, jalanmu baik, engkau telah mempersiapkan tempatmu. Apakah kita tidak ingin kita mendapatkan pujian dari langit tadi bahwasanya engkau adalah orang yang baik, di jalan yang baik, dan engkau telah mendapatkan tempat di dalam surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kita adab-adab di dalam menjenguk orang yang sakit, ya? Yang pertama, hendaklah kita ketika menjenguk orang sakit meniatkan bahwa ikhlas karena Allah, ya, bukan karena pencitraan ataupun yang lainnya. Lakukanlah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah ia ikhlas karena Allah, maka di antara sunahnya lagi adalah untuk tidak berlama-lama, ya, karena kondisi orang yang ingin, ya, terganggu privasinya. Mungkin dia akan tidur, mungkin dia akan melakukan suatu apa begitu. Ya, maka dengan adabnya di antaranya tadi tidak berlama-lama, yang sebelumnya sudah meminta izin, ya, meminta izin kepada keluarganya, ya. Apakah bisa kami menjenguk begitu, ya, supaya apa? Mereka mempersiapkan, ya, bagi orang yang sakit, mungkin yang sedang tidak berpakaian separoh misalkan, ya, atau mungkin dalam keadaan berantakan, maka ia mempersiapkan diri. Kemudian setelah ia bertamu, maka keutamaan berikutnya adalah sunnah menjenguk orang sakit adalah mendekatkan kepalanya di samping kepala orang yang sakit. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas berkata, dulu Nabi ketika menjenguk orang yang sedang sakit, beliau duduk di sisi kepala orang tersebut. Kemudian beliau mendoakan 7 kali dengan kalimat As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyaswi. Dibaca 7 kali. Dengan izin Allah, bacaan-bacaan tersebut menjadikan orang yang sakit, pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita mampu menghafal doa-doa, lalu kita gunakan ketika menjenguk orang sakit, Ya, karena di situ ada 70 ribu malaikat yang mendoakan, mengaminkan, maka doakan ya orang yang sakit agar ia sembuh. Demikian juga setelah duduk di samping kepala orang yang sedang sakit, memiliki beberapa keutamaan ya. Karena apa? Yang pertama, di samping kepala orang yang sakit itu akan memudahkan di dalam berbincang ya, karena orang yang sakit tidak ingin bicara keras ya, ingin pelan mungkin biar lebih didengar, maka dia mendekat, yang orang yang menjenguk mendekat ke bagian kepalanya ya. Berbeda jika menjenguk itu dengan duduk, nah maka kita bisa yang sakit duduk, kita bisa duduk mungkin di samping begitu. Kemudian kenapa harus duduk di samping kepala? Ada hikmah, karena apa? Orang yang sakit itu lebih menentramkan dan membuat orang yang sakit itu lebih nyaman. Ya, kita merasa diperhatikan, kita merasa dekat seperti itu. Ya, demikian juga lebih memudahkan untuk menjalankan sunnah Nabi. Di antaranya adalah meletakkan tangan ya di ubun-ubun orang yang sedang sakit. Atau mungkin di badan yang sedang sakit ya, kita bisa meletakkan tangannya, kemudian kita mendoakan. Lalu sunnah-sunnah berikutnya adalah untuk menanyakan kabar ya, bagaimana progres kesembuhannya. Kemudian kita motivasi. Tidak apa-apa ya, mungkin yang kita jenguk bapak ataupun ibu, tidak apa-apa ya, sakit yang melanda ibu itu akan membersihkan dosa-dosa. Senanglah ya, sakit ridolah dengan ketetapan Allah, karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat. Demikian juga doa ibu yang sedang sakit, doanya sangat diijabah oleh Allah. Maka ketika dimotivasi yang seperti itu, dia akan senang. Tapi janganlah seseorang itu ketika menjenguk ya, larangannya diantara adalah bercerita tentang kau sakit apa ibu, begitu ya. Lalu ketika ditanya, aku terkena penyakit apalah, GERD misalkan ya, asam lambung naik. Lalu orang yang menjenguk ini bercerita tentang temannya yang kena GERD, lalu ia meninggal ya, masya Allah. Kalau hal yang seperti ini malah justru akan membuat down ya orang yang sakit, semakin ya Allah, kapan giliran aku ini ya, masya Allah. Kemudian setelah kita mengingatkan tentang keutamaan tadi, orang sakit dia akan menggugurkan dosa, doa-doanya sedang diijabah oleh Allah, maka letakkan tangan kita dengan, atau kita bisa dengan merukyahnya ya, mendoakan ataupun merukyahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa ya, setelah la ba'sa tahurun insyaallah, lalu Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ya, isfi anta safi la sifa'an illa sifa'u sifa'an la yughadiru saqama ya, dengan izin Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa tersebut sangat bermanfaat. Untuk kita yang menjenguk, min kulli syai'in yu'di, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfik, Allahu yashfik, Allahu yashfik, bismillahi arqib. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluhkan sakit? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya ya. Ini ditanya oleh Jibril, maka malaikat Jibril alaihi salam merukyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh mengingatkan orang yang sakit, karena orang yang sakit tadi ya masih bisa bicara, maka boleh kita menasehati untuk mengucapkan kalimat-kalimat rukyah, al-ikhlas, akhlak, al-falak, dan an-nas. Pendengar yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh kita sesama muslim, insya Allah ya, ini adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk para sahabat ya, yang kerabatnya yang ketika sakit ya, dengan tentunya untuk kita ikuti sebagai adab dan akhlak yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Kemudian kita jika mengetahui bahwa orang yang sakit itu sekiranya dalam keadaan sakit yang parah, ya, maka bolehlah kita memberikan menuntun, ya, dengan kalimat untuk memperbanyak doa. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan kabar gembira. Barang siapa yang membaca ini ketika sakit lalu ia meninggal, maka tidak akan dimakan oleh api neraka. Ya, subhanallah. Jadi inilah pendengar yang dirahmati Allah, beberapa adab menjenguk orang yang sakit. Begitu Bang Riki, wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan mukadimah tentunya pagi hari ini. Buat pendengar setiap prosesnya, kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan dan juga pertanyaan langsung kepada Ustazah, boleh langsung di WhatsApp Pro 1081116943 atau di line telepon kami di 0618463116. Kita awali dari pertanyaan Bu Aslah di Laudendang, ya Ustazah, apa yang lebih baik kita bawa ketika menjenguk orang sakit? Kemudian benarkah Ustazah ketika menjenguk orang sakit Allah berada di tempat orang sakit tersebut? Begitu Ustazah, boleh dipersilakan.
2: Oh, ya, Masya Allah, barakallah Ibu Aslah, ya Masya Allah. Apa yang harus kita bawa ketika menjenguk orang yang sakit? Masya Allah, ya, yang kita bawa bolehlah, ya, kita melihat kondisi yang sakit, mungkin sakit apa, begitulah, ya, maka silakan, ya, kita boleh membawa apa saja sebagai buah tangan ataupun kegembiraan. Tidak dimakan oleh orang yang sakit, boleh juga dimakan oleh orang yang menjenguk, ya. Atau kalau memang dia kerabat kita, dia tahu tentang makanan kesukaannya seperti itu, maka silakan, ya. Maka apa namanya, boleh kita membawa, tetapi harus dilihat ya sakitnya apa, ya. Atau mungkin kita bisa memberikan sedikit meringankan dengan membawa apa namanya, amplop gitu, ya, yang berisi uang misalkan, ya. Masya Allah, ini mungkin akan membantu untuk sedikit memberikan keringanan. Kemudian apakah Allah tabaraka wa ta'ala apa namanya, berada di sisi orang yang sakit? Masya Allah, ya, betul sekali Ibu Asla, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat dengan orang yang sakit. Ketika suatu ketika Allah mengatakan, mengapa engkau tidak menjengukku ketika aku sakit? Bagaimana mungkin engkau sakit ya Rob? Ya, wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah mengatakan, bukankah engkau telah mengetahui bahwa seorang hambaku itu aku apa, akan tetapi engkau tidak menjenguknya, begitu. Bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa aku sangat dekat, ya, bersama orang-orang yang sakit. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa boleh kita untuk apa namanya, meminta doa bagi orang yang sakit, karena tadi Allah dekat dengan orang yang sakit, Allah dekat dengan orang yang lapar, ya, Allah pun dekat dengan orang yang kehausan, ya. Mengapa engkau tidak memberi aku makan, mengapa tidak engkau memberi aku minum, ya. Lalu hamba ini mengatakan, bukankah engkau maha Allah yang maha besar, ya, bagaimana mungkin engkau haus, engkau lapar? Maka Allah katakan, sungguh aku bersama atau dekat dengan mereka yang memberi makan, siapa yang memberi air, siapa yang menjenguk, Masya Allah, ya, Allah ini akan apa namanya, memberikan keutamaan bagi orang yang berbuat demikian. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustadz, jika ditukar posisinya kita sebagai orang yang sakit, kemudian kita mengharapkan seseorang tertentu untuk datang menjenguk, apakah itu diperbolehkan dan apakah ada hukumnya begitu Ustazah? Dipersilakan Ustazah.
2: Iya baik, tadi agak terputus-putus ini Bang Riki.
1: Baik, saya baca ulang Ustazah.
2: Saya terputus-putus tadi.
1: Oke, baik. Tapi sebelum kita baca ke pesan WhatsApp tadi, kita coba sapa penelpon kita dari line telepon ya, Ustazah. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Sopi di M. Idris.
1: Ibu Sopi di M. Idris, silakan Ibu Sopi pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini saya mau nanya, Ustazah. Ini kalau saya mau diulang lagi tadi yang saja baca terakhir tadi untuk bacaan orang yang sedang sakit. Dan itu yang kedua, bagaimana kalau kita membaca istilah itu kalau sedang melihat orang sakit. Dan saya yang ketiga, saya mau tahu tentang salat pagi. Apa manfaat salat pagi bagi orang yang mengamalkannya? Saja.
1: Ya, maaf Ibu, pertanyaan terakhir apa tadi?
3: Salat pagi. Jadi apa manfaatnya bagi orang yang mengamalkan salat pagi? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, cukup terdengar Ustazah?
2: Iya cukup, tetapi yang awal saya kurang jelas meminta doa apa ini ya?
1: Doa untuk orang sakit Ustazah disampaikan.
2: Oh baik.
1: Ya, silakan Ustazah.
2: Ya. Ya, barakallah Ibu Sofi, bacaan tadi mungkin minta diulang untuk orang yang sakit ya. Orang yang sakit tapi berarti dia sendiri yang sakit ya, bukan kita yang mendoakan bagi orang yang sakit ya. Kalau bagi orang yang sakit sendiri tadi diantaranya adalah untuk berzikir ya dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, untuk gambarannya adalah empat yang diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Pertama, Allahu Akbar wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu. Baru la hawla wa la quwwata illa billah. Begitu Ibu Sofi. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi tentang sholawat fatih ya. Sholawat fatih Masya Allah ya. Mohon maaf saya tidak tahu tentang keutamaan daripada sholat fatih bagi orang yang sakit. Mohon maaf saya pendeknya ilmu saya ya, nanti saya pelajari lagi. Terima kasih Ibu.
1: Baik, kita bacakan begitu kalau begitu pertanyaan dari WhatsApp tadi Ustazah dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustazah, bagaimana ketika kita sebagai orang yang sakit kemudian kita mengharapkan orang-orang tertentu untuk datang menjenguk kita begitu Ustazah, apakah itu diperbolehkan dan apakah ada hukumnya begitu Ustazah?
2: Oh Masya Allah. Jadi yang saya tangkap jadi bahwasanya orang yang sakit itu mengharapkan orang-orang yang dia inginkan untuk menjenguk, maka dia meminta ya si Fulan untuk menjengukku, ibu Fulana untuk menjengukku misalkan ya. Maka apakah boleh yang demikian? Boleh ya, boleh-boleh saja, asalkan pertama ketika mengundang orang-orang yang tadi ingin, mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Apa contohnya? Memberikan doa, memberikan motivasi, ya, memberikan semangat dia untuk hidup. Karena apa? Mungkin yang kita undang adalah mereka yang sudah pernah sakit seperti kita, ya. Maka hal itu boleh-boleh saja, ya. Tapi jangan sampai menutup kalau yang datang adalah bukan orang-orang yang tidak kita undang tadi ya, maaf, yang tidak kita ingin dijenguk oleh mereka lalu ini juga tidak boleh ya. Orang yang menjenguk mereka juga yakin dia sedang mengamal sunnah Nabi, yaitu hakul muslim saudaranya ya. Demikian juga ia ingin mendapatkan pahala ya, maka bisa jadi orang yang menjenguk itu bukan orang yang kita inginkan seperti itu. Begitu Pak Ahmad, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berlanjut dari Mbak Suci di Setiabudi. Ustazah, bagaimana jika kita sebagai tuan rumah dari rekan yang sakit begitu Ustazah, kemudian menyambut tamu-tamu yang datang hendak menjenguk dengan kapasitas yang mungkin di luar batas kemampuan begitu, kemudian tidak menjamah tamu dengan baik sebagaimana syariat Islam begitu Ustazah. Apakah kita sebagai tuan rumah ini berdosakah Ustazah begitu?
2: Masya Allah. Khususi barakallahu fiik, untuk tuan rumah ya atau sahibul musibah yang sedang sakit itu tadi, tidak ada kewajiban ya, ada kewajiban untuk apa namanya? Akrimu dhaifahu. Pertama menghormati tamu, lalu tujuan tamu itu menjenguk, maka kita sambut. Ya. Lalu bagaimana kalau dalam menyambutan ini mungkin dalam menjamu ini kurang misalkan? Tentunya orang yang menjenguk itu sangat paham ya, bahwa tujuan mereka adalah menjenguk orang sakit, bukan mengambil sebagian atau memanfaatkan sebagian daripada hidangan-hidangan seperti itu. Jadi bagi keluarga ya yang terkena musibah tadi sakit keluarganya, itu biasanya dia sudah tahu bahwasannya ketika mungkin ia pulang dari rumah sakit, dia itu akan kedatangan tamu-tamu ya untuk menjenguk, maka sediakanlah makanan kecil yang mungkin seadanya saja. Jangan sampai memang memberatkan. Kita sudah dikatakan sebagai akramu dhaifahu, menghormati tamu dan mempersilahkan tamu untuk mendoakan ya dengan ala kadarnya, air putih saja ya, minimal air putih ya, atau snack seadanya. Kalau memang pada kenyataan di waktu tidak ada apa-apa, kemudian dia datang minimal ada air putih saja misalkan ya, maka itu sudah termasuk dalam kategori menghormati tamu. Jelas hal ini tidak berdosa Ibu Suci ya, karena di dalam syariat Islam fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah itu semampunya ya. Jangan kita memaksakan diri, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Begitu Ibu Suci, barakallahu fiik.
1: Baik, alhamdulillah telah kita tuntas menjawab berbagai pertanyaan dari pendengar Setia Prosatu, sudah kita terima pagi ini Ustazah. Kemudian kita akan cukupkan sampai di sini karena sudah hampir bocong waktu juga. Kita akan dengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Ustazah untuk mengakhiri pertemuan kita di Kajian Mutiara pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah untuk ilmu bermanfaat pagi hari ini, semoga tentunya bisa menjadi amal jariah bagi Ustazah di kemudian hari ya Ustazah. Baik, akan kita tutup oleh Ustazah, langsung dipersilakan Ustazah.
2: Baik, saya aminkan dulu doanya Bang Riki. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah, kita belajar sedikit tentang bagaimana adab bagi orang yang sakit sendiri, ya. Demikian juga adab untuk menjenguk orang yang sakit, ya. Semoga dari ilmu yang kita pelajari, kita tahu bahwasanya ketika menjenguk orang sakit, maka manfaatkan ya untuk kita, selain berdoa untuk orang yang sakit, tidak mengapa kita berdoa untuk diri sendiri, karena di situ pertama ada malaikat, yang kedua Allah sangat dekat sakit. Semoga adab-adab kita dalam menjenguk, demikian juga bagi orang yang amalkan ya sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berikan setiap pro satu di mana saja berada. Alhamdulillah telah kita ikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan topik kajian adab menjenguk orang sakit bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faizagi. Dengan topik kajian yang telah kita bahas, tentunya semoga ilmu yang bermanfaat yang telah dibagikan oleh Ustazah ini bisa menjadi bekal bagi kita semua ya. Dan berdengar, sampai di sini kajian Mutiara pagi hari ini, kita akan ikuti kajian Mutiara pagi esok hari tentunya yang tentunya hadir setiap hari mulai pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di Pro 1 Medan ya. Selanjutnya berikan akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu berikan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu medan channel informasi dan inspirasi pria.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Abang Kakak mahasiswa angkatan 2024 dari program studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB UI, Eleora Josephine Wijoyo, meraih penghargaan Platinum Award Ajang Simfoni Klasikal International Music Year Competition 2026 di Katsushika Symphony Hills, Tokyo, Jepang. Katanya, tantangan ini mendorongnya untuk tampil maksimal. Baginya, tampil di panggung bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan kesempatan untuk berbagi cerita melalui musik. Sekian kabar berita Pro 4 saat ini, nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Semangat paginya masih membara dong pastinya ya Bang Kakak, karena ditemani Sarli sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selama 1 jam ke depan, kita hadirkan informasi dari Sumatera Utara. Sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sarli akan update informasi dari Sumatera Utara diselingi lagu-lagu enak khas perempat. Jadi pastikan untuk Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Antara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung, namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menggelar apel pagi dan rapat rutin di lingkungan Sekretariat Bawaslu Nias Utara Senin 7 September 2026. Kegiatan dipimpin langsung Ketua Bawaslu Nias Utara. Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu Nias Utara mengingatkan seluruh jajaran agar tidak mengendurkan etos kerja meskipun saat ini tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan yang berlangsung. Rapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bawaslu membelajarkan volume 2 untuk mengukur efektivitas dan serapan edukasi dari program tersebut. Rapat menggandakan pembubaran resmi panitia, mengagendakan pembubaran resmi panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan panitia hari ulang tahun Bawaslu ke-8 tingkat kabupaten kota. Ketua Bawaslu Nias Utara menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar dan sukses. Melalui kegiatan rutin ini, Bawaslu Nias Utara berharap ritme kerja, koordinasi dan solidaritas antar staf tetap terjaga guna mempersiapkan kerja-kerja pengawasan ke depan. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Mega Bang Kakak, kita balik ke lagu-lagu enak khas perempat lainnya. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

Kakak dua pelajar asal Nia Selatan, Amelda Chi dan Isabella C, mendapat kesempatan mengembangkan kemampuan bola voli melalui program pembinaan yang difasilitasi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Nia Selatan. Keduanya diterima menjadi binaan Polres Nia Selatan untuk periode November 2026 hingga Februari 2027 dan akan menjalani latihan di TVRI Club Medan bersama Coach Yance. Program tersebut menjadi bagian dari upaya PBVSI Nia Selatan dalam mempersiapkan atlet-atlet muda secara berkelanjutan agar memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih baik. Pembinaan di Medan diharapkan dapat memberikan kesempatan pada Amel dan Isabel untuk berlatih dengan pola yang lebih terarah serta meningkatkan kualitas permainan mereka. Informasi selengkapnya bisa Abang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu lainnya, jadi pastikan tetap di 88,4 Propan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Awan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.